0: dipanggil oleh presiden. Saya kira
1: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, kan.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

pagi. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang. Pagi ini pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Perbincangan kita nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ini masih memperingati Hari Media Sosial yang jatuh pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti ya jatuh pada pukul 10 Juni, pada tanggal 10 Juni maksudnya ya, Hari Media Sosial. Dan nanti kami akan hadirkan dialognya untuk Anda, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Media Sosial untuk Kebaikan, Refleksi Hari Media Sosial 2026. Nah, pendengar, opini publik kami buka saat ini. Pendengar, silakan bergabung bersama kami, apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan peringatan Hari Media Sosial di tahun 2026 ini. Jadi silakan saja bergabung bersama kami. Jangan lupa di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: May, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan dialog Palembang menyapa untuk Anda, Rabu 10 Juni 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini, di dialog Palembang menyapa, kita akan membahas mengenai media sosial untuk kebaikan, refleksi Hari Media Sosial 2026. Kita tahu bahwa setiap tanggal 10 Juni, kita semua memperingati Hari Media Sosial ya. Dan pendengar ya, peringatan Hari Media Sosial ini setiap 10 Juni diperingati, dan nanti kita akan membahasnya bersama kedua narasumber yang sudah hadir dan juga sudah tersambung bersama RRI Pro 1 Palembang. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Jadi media sosial memang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Melalui media sosial, kita bisa memperoleh informasi, berinteraksi, belajar, bahkan mengembangkan usaha. Tapi di sisi lain, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari penyebaran hoax, ujaran kebencian, sampai dengan rendahnya kesadaran akan etika digital tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang membawa manfaat, memperkuat persatuan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Saya tersapa terlebih dahulu adalah Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik dari Diskom Info Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Septriandi, SST PMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tata.
1: Ya, sebelumnya beliau mohon maaf ya pendengar ya, ini menggantikan Bu Kadin ya, kebetulan Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rika Evianti SAMM, tidak bisa hadir begitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Karena memang dadakan ini ada kepentingan lain ya, masih urusan pekerjaan juga. Di daring ya, via daring ini di Zoom-nya kita juga sudah hadir ada Mas Ari Setiadi, Eskom Mkom, Pandu Literasi Digital Pemerintahan Komdigi Republik Indonesia. Mas Arif, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Palembang.
1: Gimana Jakarta, kabarnya gimana, aman ya Mas sejauh ini?
3: Sejauh ini saya berdomisili di Jambi.
1: Oh, Jambi.
3: Ya, berdomisili di Jambi. Kebetulan saya juga bagian jadi trainer dan fasilitator terkait dengan literasi digital untuk di batch pemerintahan bersama Komdigi yang selalu mengedukasi masyarakat Indonesia ya,
1: ya,
3: terkait dengan literasi digital dari 2020 hingga saat ini.
1: Oke, siap. Tapi berarti Jambi sama nggak sih kemarau juga kayak Palembang?
3: Ya, kurang lebih lah. Culture kita ya kan.
1: Baik, nah kita langsung mulai saja nih ya perbincangan kita di pagi hari ini. Kita membahas mengenai bagaimana media sosial untuk kebaikan ya, refleksi Hari Media Sosial 2026. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum kepada kedua narasumber, pada main media sosial kan? Pak Septriandi, Pak Andi, main media sosial?
2: Pasti kayaknya.
1: Pasti. Pak, ini mic-nya digeser ke tengah dong, Pak. Oke. Main apa nih, Pak? Semuanya?
2: Enggak. Saya lebih ke Instagram, Pak.
1: Oh, Instagram.
2: Karena kebenaran bahkan saya enggak mendownload TikTok ya. Saya kurang paham TikTok. Palingan kita Facebook. Dan Instagram
1: itu Instagram.
2: Twitter.
1: Sempat main Friendster enggak?
2: Oh ya, dulu.
1: Oh, ketahuan berarti.
2: Ini generasi tua.
1: Kalau Mas Arif sendiri? Ini semuanya nih Mas nih ya. Mas Arif.
3: Ya.
1: Media sosialnya main apa nih?
3: Mungkin begitu ya. Hanya sekedar mengikuti perkembangan media sosial hari ini seperti apa. Tapi cukup yang paling penting bahwa itu hanya sebagai edukasi kita ya, edukasi kita. Dan yang paling penting adalah saat ini dalam media sosial kita harus membentengi diri kita karena jarimu adalah harimaumu saat ini ya. Seperti itu.
1: Gitu ya. Yeah. Okay. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu kalo adalah harimau. Harimau ya?
3: Sekarang jarimu adalah harimau.
2: Bisa juga, bisa juga jempolmu cerminan hatimu.
1: Oh iya.
2: Itu yang smoothnya. Gitu.
1: Yeah, yeah. Smooth tapi dalam sih pak sebenarnya. Ya.
3: Dalam bener.
1: Oh, oh. Oke. Okay. Nah jadi perbincangan kita di pagi hari ini saya akan langsung tanyakan kepada Pak Andi ini ya. Kalau dari perspektif pemerintahan sendiri. Bagaimana sih media sosial ini juga menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar sarana penyebaran informasi saja, Pak. Walaupun yang kita tahu sekarang itu kan pemerintah kan juga update ya melalui media sosialnya masing-masing. Silakan, Pak.
2: Jadi perkembangan media sosial ini nih dalam rentang 10 tahun ini boleh dibilang sangat berkembang dengan sangat pesat. Jadi malah hampir-hampir menggeser dengan pasti media konvensional. Jadi sekarang orang lebih tertarik untuk melihat video-video pendek dalam informasi dalam bentuk video pendek ataupun flyer-flyer di media sosial daripada membaca koran. Bahkan televisi pun sekarang sudah mungkin menurut data itu sudah jauh sangat berkurang yang menonton. Jadi dengan berkembangnya smartphone yang semakin lama semakin canggih, masyarakat lebih tertarik untuk mencari kemudahan dalam mendapatkan informasi. Jadi hal ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam artian bagaimana cara pemerintah untuk menyebarkan informasi secepat mungkin dan seakurat mungkin dahan dalam jadi kita tapi tanpa mengesampingkan media konvensional gitu. Karena menurut Dewan Pers juga media sosial itu bukan termasuk ranah media sebenarnya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun belum ada, mungkin nanti Mas Ari bisa menjelaskan, mungkin belum ada aturan khusus yang ibaratnya menjadi acuan bagaimana media sosial itu seperti media konvensional seperti koran ataupun mungkin televisi dan lain-lain kan sudah ada aturan-aturan yang memang memagari mereka dalam hal penyampaian informasi, hiburan, entertainment dan lain-lain. Akan tetapi memang kecepatan media sosial untuk mencapai masyarakat ini luar biasa, Mbak. Tinggal bagaimana person masyarakat itu memanfaatkan informasi tersebut. Literasi dari kami harus terus meliterasi masyarakat sehingga masyarakat ini pandai bermedia sosial, bisa mengetahui yang mana ini hoax, ini tidak, apalagi di era AI ini kita sangat sulit sekali mengetahui ini benar atau tidak.
1: Yeah.
2: Ini asli atau enggak, karena apa? Ada deepfake kan kayak gitu kan, itu udah dari suara, dari muka itu hampir sama persis, Mbak. Jadi sangat sulit sekali. Makanya tugas pemerintah sebenarnya selain memanfaatkan kecepatan penyampaian informasi ini, kami juga mendapatkan tantangan yang luar biasa, yaitu meliterasi masyarakat sehingga pandai bermedia sosial.
1: Yeah.
2: Dalam hal manfaat, sebenarnya antara manfaat maupun sisi negatif dan sisi positifnya sama-sama luar biasa ya kayak gitu. Tidak bisa dipungkiri juga manfaatnya luar biasa, Mbak. Misalkan pengumpulan dana apabila ada musibah dan lain-lain itu sangat cepat sekali kayak gitu. Tidak seperti dulu kan kayak gitu. Kita harus lihat koran dulu. Ini mau ditransfer kemana, ini kemana kayak gitu. Kemudian informasi yang disampaikan juga sangat cepat pada saat kita contohkan seperti gempa di Filipina.
1: Yeah.
2: Kalau kita masih mengandalkan media konvensional, mungkin kita akan terlambat satu harian mungkin kayak gitu kan. Tetapi karena kecepatan media sosial sekarang, kita langsung tahu beberapa menit atau beberapa jam setelah kejadian di Filipina, di Palembang udah tahu nih. Hmm. Bahkan mungkin orang di pagar alam udah tahu nih kalau ada gempa 7 sekian skala Richter kayak gitu mengguncang Filipina kayak gitu. Ini kan luar biasa sebenarnya manfaat apabila memang dipergunakan dengan baik dan sesuai etika, Mbak.
1: Iya.
2: Seperti itu kurang lebih.
1: Oke. Nah, saya ke Mas Arief nih ya. Tadi kan Pak Adi juga udah menyinggung soal AI gitu ya, Mas Arief ya. Nah, jadi memang di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan AI ini, sebenarnya bagaimana sih Mas Arief definisi yang benar-benar literasi digital saat ini itu berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya? Mungkin bisa dibilang 5 tahun yang lalu begitu ya. Silakan Mas Arief.
3: Oke, AI hari ini memang kompleks nih ya, kompleks arti dalam arti kata bahwa dalam sisi positifnya ini sangat-sangat membantu ya, sangat membantu dalam pekerjaan kita, baik itu misalnya nih seorang content creator dalam media sosial dan segala macam, kemudian e-commerce menjual produk dan segala macam yang memang benar-benar sangat membantu. Tapi ada sisi hal yang perlu kita cermatin dan kita waspadain terkait dengan apa yang tayang di media sosial yang bersifat menggiring kepada opini-opini negatif ya, menggiring kepada opini-opini negatif yang notabene-nya memang itu adalah pekerjaan mereka ya, itu adalah pekerjaan mereka, dan kita selaku masyarakat memang benar-benar harus lebih cermat dan peduli dan bisa membedakan antara ini video asli, kemudian ini gambar asli dengan video dan foto yang dibuat langsung dari AI seperti itu. Artinya pencegahan-pencegahan itu memang harus kita mulai ya. Kita harus kita mulai dari sekarang. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara kita mengedukasi terus kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjebak dengan isu-isu negatif yang berseliweran di media sosial seperti itu.
1: Baik, nah kami ingatkan kembali ya pendengar ya, jangan lupa untuk bergabunglah bersama kami di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah Mas Arief, ini juga sebenarnya yang harus kita berikan informasi atau edukasinya selalu lah ya kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang mampu menggunakan media sosial tapi nyatanya juga belum tentu mampu memahami resiko dan dampaknya. Nah, menurut Anda sendiri indikator seseorang benar-benar literat digital itu yang seperti apa sih?
3: Oke, dengan adanya baru-baru ini, Maya.
1: Iya.
3: Baru-baru ini dengan adanya PP Tunas ya, PP Tunas yang dikeluarkan oleh Kemdigi untuk membentengi dan melindungi anak-anak kita pertama dari hal-hal yang cenderung lebih ke cyberbullying,
1: iya,
3: kemudian penggunaan media sosial segala macam. Yang notabene memang sudah jelas di dalam PP tersebut bahwa media harus bisa memfilter kondisi dan situasi hari ini seperti apa. Penggunaan smartphone ataupun media sosial di kalangan anak-anak pada umumnya itu benar-benar harus dibatasi. Karena apa? Sebenarnya anak-anak kita itu belum boleh menggunakan media sosial, smartphone dan segala macam. Karena apa? Karena dampak dari penggunaan media itu tersebut ya, yang bisa mengakibatkan hal-hal negatif yang cenderung lebih mengarahkan kepada mental health anak-anak itu. Ya. Dan hari ini memang kita sebagai orang tua, kita juga harus peduli dan cermat untuk bisa membatasi hal tersebut kepada anak-anak kita. Karena notabene-nya sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri hari ini keluar dari rahim sang ibu ketika dia melahirkan sampai meranjak balita itu udah disodori dengan smartphone nih. Makanya memang itu nggak bisa terlepas, tapi ayo mulai dari hari ini kita harus lebih cermat kembali bahwa ini sangat berbahaya.
1: Iya. Mas Arief, masih bersama kami kah?
3: Masih.
1: Okay. Baik. Baiklah. Nah, saya ke Pak Andi lagi nih. Sebenarnya Pak Andi, yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah sendiri ya dalam menjaga ruang digital yang sehat dan juga yang produktif apa nih Pak?
2: Itu tadi sebenarnya Pak. Tantangan dari pemerintah itu yang paling utama ialah mengenai etika dalam bermedia sosial. Itu tadi kan Mbak Tata sebutin tadi, misalnya komentar-komentar. Betul. Yang luar biasa, kadang-kadang kata-kata yang tidak pantas keluar. Ini yang sulit Pak, kayak gitu. Meliterasi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kita memberitahu bahwa ini jangan, ini seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ke person yang menggunakan media sosial tersebut. Ya alhamdulillah, seperti kata Mas Arief, sekarang pemerintah, walaupun kita termasuk telat ya Mas Arief ya, kalau dibandingkan dengan negara lain, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kayak gitu. Sekarang sudah ada PP Tunas. PP Tunas ini yang sudah mengkat platform-platform tertentu yang memang anak-anak tidak boleh, kayak gitu, tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak bisa mengakses apabila umurnya memang belum. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke dalam platform tersebut.
1: Yeah.
2: Kita bersyukur gitu, apalagi di pemerintah daerah sangat sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai PP Tunas ini, dan kita berharap ini tidak tertuju pada platform-platform tertentu, tapi juga mungkin ke akses internet nantinya kayak gitu. Jadi benar seperti apa yang kata Mas Arief tadi, anak-anak ini begitu lahir pun sudah dikasih gadget kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi Mbak, kembali lagi ke edukasi yang disampaikan ke masyarakat secara person kayak gitu. Jadi kenapa pada saat era 90-an kayak gitu kan, anak-anak kan kita memang belum, tidak mengenal namanya gadget. Mereka lebih sering main layangan, mancing di rawa kayak gitu. Nah, peran orang tua yang harus kita dorong kayak gitu. Jadi memang etika bermedia sosial ini tidak bisa lepas misalkan hanya pemerintah, tidak bisa kayak gitu. Semua aspek, semua lini, dan harusnya dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah, kemudian ke sekolah. Jadi sulitnya itu ya itu tadi kayak gitu, karena sekarang pun di sekolah sudah mewajibkan membawa gadget. Dalam artian tablet, iPad dan lain-lain kayak gitu untuk belajar. Tidak lagi menggunakan buku, lebih ke less paper kan kayak gitu. Nah, mungkin nantinya bisa dikembangkan suatu aplikasi yang memang tidak bisa untuk ibaratnya untuk membebaskan anak-anak untuk mengakses situs-situs atau mungkin platform-platform media sosial tertentu. Jadi sehingga pada saat umurnya memang sudah
1: cukup
2: dewasa, sudah tahu nih yang mana yang benar, mungkin baru bisa kayak gitu. Tapi memang harus kejam kayak gitu. Memang harus kejam kayak gitu. Kalau enggak kejam ya gitu, karena sebagian orang tua kadang-kadang ngelihat anaknya tantrum, udah kasih HP aja biar diem kayak gitu kan. Kebanyakan seperti itu.
3: Dan ada satu hal yang menarik sebenarnya, Mas.
1: Iya, gimana nih?
3: Ada satu hal yang menarik hari ini, bahwa orang tua itu ketika anaknya masih kecil, balita, meranjak usia 6-5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun, mereka hobi selfie, kemudian suap foto, kemudian diupload di dalam media sosial.
2: Iya.
3: Tujuannya ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang nanti tidak akan hilang.
1: Padahal.
3: Tapi ini adalah sesuatu mara bahaya yang akan ditimbulkan oleh seorang anak. Karena apa? Ketika dengan suap foto ataupun selfie, maka jejak dari face anak tersebut itu akan mudah terlihat, mudah terlihat dan mudah terdeteksi. Ketika itu digunakan dengan menggunakan IA, maka sesuatu hal akan terjadi dalam diri anak itu tersebut. Salah satunya adalah sebuah kerunungan, mental health dan segala macam, dan cyberbullying yang hari ini cukup sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi menggiring mental anak itu lebih kepada mental yang tidak sehat ketika hal-hal ini terjadi. Yang ini hari ini orang tua banyak belum tahu terkait dengan hal-hal tersebut. Ya mereka dengan dunianya mereka menganggap bahwa ini adalah sebagai kenangan-kenangan untuk media sosial gitu kan.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, baik Pak Andi dan juga Mas Arif, kita ke penelpon dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana, Pak?
0: Dari Jawa Barat, saya di Bandung Timur.
1: Iya.
0: Dan Ahmad Dewa. Ini sama siapa? Ini Mbak Tata bukan?
1: Iya, saya Tata. Silakan Pak Ahmad Irwan, langsung saja ya.
0: Assalamualaikum Pak narasumber, ini tentang masalah media sosial ya. Di era sekarang kan, di mana masyarakat terutama sudah terjejas dengan perkembangannya teknologi. Tadi kata Bapak memang betul, anak sejak usia dini sudah dimulai di masalah geser. Sekarang pun kita, ini kan pakar kita. Ketika ibunya kerja di rumah tenang, anaknya juga tenang, dikasih geser. Tenang jadi pak pada sana, tapi di sisi lain bagaimana untuk masa depan ketika sudah diambil sama kan nangis nggak mau di ini tetap tinggal ya otomatis kalah lagi. Nah ini bagaimana dengan seperti itu untuk masa depan anak-anak kita kan sudah ketergantungan. Makanya di sini makanya orang tuanya juga mungkin disuruh katakan tidak mau ribet dah, udah aja daripada apa ya, ketika diambil kan nangis terus tidak bisa tetap tidak mau ini tetap ingin lagi itu. Nah itu saya juga menggunakan media sosial, tapi terbatas. Yang sekiranya ada berita hoax tidak pernah termakan berita hoax. Jadi
1: okay,
0: terbatas untuk kepentingan hanya membantu, tuh kan? Kalau memang tidak menggunakan tidak diikuti, saya ketinggalan. Menggunakan seperti begini Mbak Tata. Saya sekarang bisa mengikuti Air Palembang dengan adanya teknologi berarti area digital bisa mengikuti adalah siaran Air Palembang salah satu contoh. Nah seperti itu sih. Mungkin itu Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga menjadi tantangan ya. Mau menjauhkan anak dari gadget tapi dia nangis, gimana coba solusinya ya? Tapi ditahan dulu ya, karena ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Terputus ya? Oke. Baik, bisa dicoba kembali pendengar ya di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, Mas Arif mungkin bisa mengedukasi nih gimana caranya menjauhkan anak-anak tersebut dari gadget. Kan kata Pak Andi tadi kan memang harus kejam, tapi kalau misalkan langsung berhadapan sama anaknya kadang enggak tega. Gimana coba?
3: Nah, ini menjadi salah satu catatan buat kita bersama sebenarnya. Bahwa memang sebenarnya di posisi 6 sampai 7 tahun itu anak-anak itu maksimal hanya boleh menggunakan smartphone dalam kurun waktu paling lama 2 jam. Itu pun tidak langsung, artinya berguyur dalam 1 hari maksimal dia menggunakan smartphone dengan total 2 jam. Artinya ini orang tua juga harus peka. Harus pekanya kenapa? Efek negatif yang ditimbulkan dari seorang anak di kemudian harinya ini juga harus dipikirkan. Bukan hanya sekedar ketika anak itu nangis kemudian berikan smartphone, kemudian banyak media-media lain sebagai penggugah anak-anak ketika mereka bosan, nangis, jenuh dan segala macam, tidak harus dengan smartphone. Tapi banyak hal-hal menarik yang bisa kita bangun ya, yang bisa kita bangun bersama untuk mencegah dengan adanya penggunaan smartphone itu tersebut.
1: Oke, jadi perbanyak aktivitas di luar smartphone, mau nggak mau ibunya juga harus kreatif gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo.
1: Iya, sama siapa di mana, Bu?
4: Anita di Mariana.
1: Bu Anita di Mariana, silakan.
4: Ini, Mbak, sejauh manakah media sosial membantu kita untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan? Yang kedua, Mbak, ya, boleh kan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat untuk saat ini? Terima kasih, Mbak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Mariana ya. Coba ini saya pertanyaan kedua dulu ya. Saya mau pertanyaan pertama ya. Bagaimana tadi yang bisa kita ciptakan begitu ya di media sosial ini agar bisa mendapatkan hubungan yang baik seperti itu ya. Mungkin bisa dijawab, tapi ada korelasinya juga nih sebenarnya dengan pemerintahan gitu ya Pak Andi. Maksudnya gini, di zaman saat ini tuh kan kayak misal kita di zaman saat ini segala sesuatunya itu kan apa-apa media sosial lebih cepat gitu ya Pak ya. Seperti apa yang Bapak bilang tadi ya, media sosial ini mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan warga begitu ya. Kayak misalnya masyarakat terbiasa mendapatkan respon yang cepat ya melalui media sosial. Ketika ada jalan rusak, lampu jalan mati, banjir, sampah numpuk ya, kan ya. Nah, pelayanan publik yang dikeluhkan warga seringkali langsung meng-up-nya di media sosial dan berharap segera ditindaklanjuti. Nah, jadi gimana nih Pak? Ini pas ada hubungannya juga sih sama pertanyaan tadi. Bagaimana memang media sosial ini juga telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat begitu. Silakan Pak.
2: Jadi media sosial untuk kebaikan lah
1: ya,
2: sesuai dengan tema. Jadi menurut kami itu ada 3 pilar Pak ya. Mm-hmm. Pilar yang pertama itu pilar literasi atau validasi. Ini menyampaikan informasi. Mm-hmm. Menyampaikan informasi. Kita lihat dulu platform-platform pemerintah atau akun-akun apa yang menyampaikan. Ini harus dilihat dulu kayaknya. Yeah. Masyarakat harus pintar untuk memilih melihat ini akuntabilitasnya bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kayak gitu. Pada saat memang ini akun pemerintah dan bisa dipertanggungjawabkan, ini tentunya bisa menjadi pusat informasi kayak gitu. Kemudian ada pilar kemanusiaan dan solidaritas. Misalkan itu tadi, misalkan ada gempa di NTT.
1: Yeah.
2: Kemudian atau banjir bandang di Sumatera Utara gitu. Mm. Itu langsung buat banyak akun-akun yang membuat pray for Sumut. Mm. Kemudian ada dicantumkan untuk memberikan bantuan dan lain-lain. Mm. Ini kan sangat bermanfaat sebenarnya. Kecepatan mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan, mengumpulkan orang-orang yang ingin membantu. Itu kan sangat cepat sekali. Lebih cepat daripada kita berkirim email dan lain-lain. Mm-hmm. Karena langsung ditindaklanjuti. Kemudian ada pilar kesehatan mental dan etika. Mm. Di sini kan banyak posting-postingan ataupun apa yang sangat bermanfaat yang tentang edukasi kesehatan, tentang bagaimana khasiat-khasiat obat dan lain-lain.
1: Yeah. Gitu.
2: Nah, dari 3 pilar inilah sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa media sosial itu bisa mengarah ke kebaikan. Mm-hmm. Tergantung dimanfaatkannya seperti apa. Nah, menindaklanjuti apa yang kata Mbak tadi, sekarang itu kan orang tuh lebih ke the power of netizen.
1: Ya.
2: The power of netizen. Jadi kalau nggak viral, nggak selesai nih kayak
1: ya,
2: gitu.
1: Nah, no viral memang, no justice ya, gitu bener, ya Pak ya.
2: Gitu. Ya itu tadi karena kecepatan media sosial ini luar biasa. Pada saat banjir di Kabupaten A, orang provinsi langsung tahu Pak.
1: Ya.
2: Dengan gambar,
1: video.
2: Dengan video dan suara kayak gitu. Tinggal sekarang kita harus memvalidasi dulu kayak gitu, bahwa kebenaran informasi ini benar atau tidak. Pada saat itu viral, tentunya kami dari pemerintah kan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
1: Yeah.
2: Apakah benar? Apakah ini yang dikirim ini benar kayak gitu? Berapa korban dan lain-lain kayak gitu? Otomatis kan kecepatan bantuan pun akan langsung ditindaklanjuti kayak gitu. Kalau di kota Palembang kita udah sering kan lihat kayak gitu, banjir langsung naik berita, langsung di follow up sama Pak Wali Kota dan lain-lain kayak gitu ya. Itu tadi, itu salah satu manfaat dan sisi positifnya. Makanya tadi saya bilang Mbak, 3 pilar yang saya sebutkan itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan itu mengenai kekuatan dari apa media sosial itu. Kemudian, tapi tetap kembali lagi ke pengguna media sosialnya, Mbak. Kayak gitu. Ibaratnya tuh pengetahuan mereka tentang memilih menyaring berita itu kembali lagi ke personnya, pengguna media sosial. Kalau si penggunanya kurang paham atau cepat apa terpengaruh kayak itu, ya akhirnya berita hoax akan cepat juga menyebar, kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Nah, saya ke Mas Arief nih ya. Mas Arief, tapi fenomena hoax dan juga disinformasi ini kan masih terus muncul ya, walaupun banyak juga bagi masyarakat yang akan sadar bahwa setiap menerima informasi cek dulu kebenarannya gitu kan ya. Ya, walaupun edukasi literasi digital itu telah masif dilakukan begitu ya Mas Arief ya. Nah, apa yang menurut Anda tuh perlu dievaluasi dari pendekatan literasi digital yang selama ini diterapkan Mas Arief?
3: Secara garis besar sebenarnya sih kembali lagi kepada masyarakat, Mbak. Mm-hmm. Kembali kepada masyarakat, intinya begini. Ketika kita menerima sebuah informasi,
1: yeah,
3: kita lebih harus lebih cermat dan lebih bijak kembali. Mm-hmm. Lebih banyak sekarang masyarakat ketika menerima sebuah informasi dan menggiring kepada suatu opini yang bisa menimbulkan suatu keuntungan pribadi, itu segera cepat di-share tanpa mengkonfirmasi bahwa berita itu benar atau tidak. Ya, dicek dulu keberadaannya, dicek benar-benar berita dan linknya, dicek dulu kapan terjadi dan di mananya. Ya, semua itu harus jelas dan runut. Ya, artinya, ayo masyarakat, kita harus lebih peka kembali, ya, lebih peka kembali ketika kita mendapatkan suatu informasi. Apalagi nih, informasi-informasi ataupun berita-berita tersebut beredar melalui WhatsApp.
1: Mm-hmm.
3: Ya. Ini lebih cepat masif beredarnya, apalagi di kalangan keluarga dan segala macam, biasanya seperti itu. Artinya memang kembali lagi kepada diri kita, ayo kita bentengi kita, keluarga kita, rekan kita, filter dan baca terkait berita yang kita dapat seperti itu. Bahkan sebenarnya hari ini di kalangan media sosial, ya, di kalangan media sosial rating paling tertinggi yang sering diakses itu lebih kepada TikTok dan Facebook dan Instagram, ya. Kemudian di posisi keempat itu adalah WhatsApp, lebih didominan oleh generasi Gen Z. Artinya memang generasi Gen Z juga harus peduli, mereka juga harus paham terkait dengan empat pilar dari literasi digital. Salah satunya adalah etika, ya, di mana apa yang disampaikan Mas kita dari Kominfo tadi, bahwa etika itu adalah hal yang paling penting yang harus kita sampaikan dengan cara yang baik dan sopan, meskipun apa yang kita viralkan ini menggiring kepada hal-hal yang positif, ya, tetapi tetaplah sesuai dengan koridor, bahwa dimanapun kita berada, baik itu di dalam media sosial dan segala macam pun, etika tetap harus kita pertahankan agar tidak menggiring kepada suatu hal-hal opini-opini yang negatif seperti itu.
1: Tapi kalau kita lihat dari kondisi masyarakat Sumsel saat ini gitu ya, kelompok mana sih yang paling membutuhkan penguatan literasi digital dan kenapa gitu? Gimana tuh Mas Arief?
3: Gimana Mbak? Bisa diulang?
1: Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari wilayah Sumatera Selatan ya, kondisi masyarakat Sumsel saat ini, kelompok mana sih yang paling membutuhkan penguatan literasi digital gitu? Dan kenapa juga harus kelompok ini gitu?
3: Tentunya sebenarnya di semua kalangan sebenarnya, baik itu Gen Z, Millennial, Gen X, Baby Boomers, Pre Boomers, memang hari ini memang notabene-nya semua pengguna media sosial, pengguna media sosial hari ini udah di kategori di 83, berapa persen dari jumlah total populasi penduduk Indonesia. Artinya setiap pengguna smartphone, setiap pengguna media sosial, dan setiap mereka yang menggunakan, semua harus paham, ya, terkait dengan pentingnya sebuah literasi digital dalam kehidupan sehari-hari kita, agar sesuatu hal yang negatif itu tidak terjadi dalam diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat serta rekan kerja kita. Nah, yang notabene-nya hari ini memang, ayo kita memiliki peran yang sama, RRI sebagai penyambung penyiar, kemudian ada teman-teman dari relawan TIK, kemudian ada Kominfo, kemudian ada Pandu Literasi Digital. Ayo kita sama-sama edukasi masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dan melek lagi.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Andi nih. Pak Andi, seringkali juga kan media sosial ini menjadi ruang kritik ya terhadap pemerintah ya. Nah, gimana nih teman-teman dari pemerintah dapat menjadikan kritik digital ini sebagai masukan yang konstruktif gitu?
2: Kalau sekarang sebenarnya di masa sekarang kayak gitu. Sebenarnya netizen itu lebih senang mengkritik itu ke lewat media sosial, karena yang pertama kecepatan sampainya, Mbak. Cuma kan tetapi kadang-kadang kritik ini disampaikan dengan tidak baik, jadi baik dari tutur bahasa, susunan kata-kata dan lain-lain kayak gitu. Kemudian
3: kurang bertanggung jawab sih.
2: Iya benar, justifikasinya Mas, menjustifikasi orang. Itu tadi kembali lagi seperti kata Mas Arief, akhirnya menjadi penggiringan opini tanpa harus tanpa memikirkan terlebih dahulu efek dari kata-kata tersebut. Sebenarnya baik Pak Gubernur pada saat ini sangat-sangat menyambut baik kayak itu dengan kecepatan penyampaian kritik dan saran melalui media sosial. Sebenarnya tidak apa-apa itu Mbak Tata, kalau saatnya disampaikan dengan baik. Akan tetapi kadang-kadang yang disampaikan masyarakat ini didukung dengan beberapa oknum lainnya kayak itu menjadi terlihat seperti benar.
1: Ada kompornya ya.
2: Iya, sebenarnya kita contohkan kayak itu. Kita contohkan jalan.
1: Iya.
2: Semuanya itu menjadi tanggung jawab gubernur menurut netizen. Akan tetapi jalan ini kan terbagi tiga, ada jalan nasional, ada jalan yang kewenangannya provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Tetapi di mata netizen tidak kayak gitu. Sebagian oknum netizen ini beranggapan bahwa seluruh jalan ya tanggung jawab gubernur dan membandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya gitu. Oh, di masa gubernur ini jalan jelek semua. Ya, padahal tidak, karena kita tentunya di provinsi memiliki data bahwa jalan provinsi itu hampir 90% dalam kondisi baik kayak gitu. Kita bermain data. Akan tetapi pada saat netizen mengatakan gitu di medsos, kemudian didukung oleh oknum-oknum lainnya, ini kan sebenarnya sudah ke like and dislike kayak gitu. Ini yang mempengaruhi kritikan-kritikan dari masyarakat yang sebenarnya harusnya kritikan tersebut membangun, memberikan saran yang baik, akhirnya menjadi penggiringan opini yang sebenarnya mengarah ke like and dislike kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang kami pun kewalahan pada saat menjawab berbagai macam komentar netizen, karena terlepas dari itu Mbak, apabila ini sudah ke arah like and dislike, sebaik apapun kita menjawab, seakurat apapun data yang kita sampaikan, mereka belum tentu akan menerima kayak gitu. Tapi apapun resikonya, apapun penilaian dari masyarakat, kami akan tetap menyampaikan data tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Kurang lebih seperti itu.

0: yang ini kan komentar segala macam hampir 11-12 kayaknya ya.
1: Kurang lebih, Mbak. Kurang lebih, ya. Kalau kalau kita lihat sebenarnya akun pemerintah itu banyak yang nge-view tetapi sedikit yang like.
0: Oh, gitu ya.
1: Itu fenomena yang terjadi kayak itu. Karena sebagian orang yang memfollow akun pemerintah, mm-hmm. akun pemerintah, Mbak ya, bukan akun akun person, yeah, misalkan yeah. akun Pak Gubernur, akun Pak Wakil Gubernur ataupun lain. Tidak, ini berbeda. Akun pemerintah dimanapun itu viewersnya banyak, tapi like-nya sedikit kayak gitu.
0: Karena komennya gimana komen?
1: Kalau komen itu tadi beragam kayak gitu, beragam kayak gitu. Tapi biasanya tetap tidak terlalu terbuka, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kritik dan saran itu disampaikan, tetapi tidak karena mungkin karena orang melihat ini akun pemerintah ya kayak gitu. Tapi pada saat itu ada di akunnya influencer, ini mulai atau akun-akun media sosial akun publik kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, ini mulai ini yang kita nggak bisa kontrol lagi kayak gitu. Tapi kalau di akun pemerintah ya mungkin insya Allah masih ada segan yang pertama, kemudian ada kontrol mungkin dari admin kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Baik, ya. Saya ke Mas Arif lagi nih ya. Nah, Mas Arif, tapi kan di era media sosial itu kan kaitannya juga erat sama algoritma begitu ya, Mas Arif ya. Nah, di era algoritma, pengguna media sosial ini juga sering terjebak dalam ruang gema informasi atau echo chamber ya gitu ya. Nah, sebenarnya ada strategi praktis nggak sih supaya kita itu tidak cuma mengonsumsi informasi yang memperkuat keyakinan sendiri gitu. Gimana tuh Mas Arif?
2: Sesuatu algoritma yang sangat membingungkan sebenarnya, Pak. Karena biasanya media sosial tuh dia bisa membangun algoritma yang ada dalam pemikiran otak kita.
0: Ya.
2: Apa yang kita pikirkan
0: itu langsung
2: bisa
0: ada.
2: Dituangkan di dalam media sosial.
0: Benar.
2: Nah, media algoritma yang seperti itu yang belum terlihat jelas oleh saya ya, secara pribadi. Tapi memang banyak hal yang mengiring-mengiring sesuatu. Apa yang menjadi pola pikir dan pemikiran kita itu tertuang di dalam media sosial tersebut. Artinya memang tetaplah berpikir positif agar algoritma yang kita pikirkan, kita keluarkan dalam pemikiran kita itu tertuang juga dalam media sosial hal-hal yang positif.
0: Yeah.
2: Jangan sampai kita memiliki algoritma-algoritma negatif karena nanti akan berhubungan erat dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang sampai hari ini belum saya selesaikan dalam sebuah riset juga sebenarnya terkait dengan algoritma ini. Ini menjadi suatu hal dan tantangan yang besar buat kita bahwa bagaimana kita bisa memengaruhi algoritma tersebut.
0: Oke, berarti nanti kalau udah mungkin
2: ada tanggapan dari abangku yang dari Minggu seperti apa?
1: ini juga yang ini kadang-kadang Mas Arif kalau kita buka di searching itu kelihatan tuh algoritma seseorang gitu. Jadi kalau kita lihat gambar apa yang banyak di situ, video apa yang itu algoritmanya yang keluar. Berarti dia sering mengkonsumsi video-video atau konten-konten tersebut.
0: Betul.
1: Ya, algoritma tersebut akan keluar apabila kita melihat salah satu konten dari awal sampai habis atau berulang-ulang, maka dia akan mencari similar konten yang akan ditampilkan di feed kayak gitu. Jadi pada saat kita membuka konten tentang agama, maka dia akan keluar semua agama, teng kayak itu. Kita repost, kita posting di story dan lain-lain, maka dia akan keluar semua. Ya, jadi mungkin Mbak kalau untuk memecahkan algoritma agak sulit kayak gitu. Karena ini masih di riset juga sama Mas Arif kan kayak gitu. Mungkin ada baiknya kembali ke diri kita sendiri kayak gitu, kesadaran kita apa yang baik untuk dilihat, apa yang tidak, dipilah pada saat memang awalnya sudah langsung di skip. Karena begitu dia kita skip kayak gitu, jangan begitu udah mau selesai baru di skip, percoba juga kalau kayak gitu.

0: Itu udah masuk hitungan algoritma juga kayak gitu. Ini kadang-kadang Mas Arief permasalahannya itu bukan di kita kayak gitu.
1: Okay.
0: Teman-teman kita kayak gitu yang nge-DM yang sharing reels ini kan kayak gitu.
1: Kebuka ya,
0: iya, kayak gitu. Yang enggak kadang kita ngelihat kayak gitu, oh lucu-lucu kita buka. Akhirnya algoritma kita berubah dengan sendirinya kayak gitu. Contoh teman saya kayak gitu juga kayak itu pada saat dikirimin yang lawak-lawak semua kayak gitu. Algoritmanya berubah. Dia bilang stop lah kamu kirim kayak gitu. Ini algoritma aku keluar semua lawak-lawak. Dia bilang kayak gitu kan. Ini sulit juga kayak gitu kan.
1: Oke. Baik, dan ini kita tunggu hasil riset dari Mas Arief ya.
2: Ini memang benar-benar menjadi suatu kajian yang sangat menarik. Karena saya mencoba untuk membuang semua algoritma yang terkait dengan hal-hal negatif. Jadi hal-hal yang positif yang masuk. Tapi riset ini sedang berjalan. Mudah-mudahan segera rilis dan cepat selesai.
1: Oke, saya juga nggak sengaja tiba-tiba pengen nanya itu aja tadi Mas Arief.
2: Yang saya khawatirkan tadi itu sebenarnya bagaimana tips algoritma untuk afiliator lebih mengarah ke situ tadi. Takut ya. Karena media sosial hari ini lebih banyak ke hal-hal yang seperti itu. Positif membangun dari sisi meta menjadi content creator segala macam dan para UMKM yang hari ini mereka sudah tahu tentang algoritmanya, membaca algoritmanya agar produk-produk mereka bisa laris terjual, lebih banyak mengarahkan hal-hal yang seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, tapi ini sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, jika kita melakukan refleksi pada hari media sosial 2026 yang jatuh setiap tanggal 10 Juni ini, apakah media sosial saat ini lebih banyak membawa manfaat atau justru tantangan bagi masyarakat Indonesia nih, baik dari perspektif pemerintahan maupun juga dari Komdigi sendiri gitu ya. Mungkin saya ke Pak Andi dulu, boleh Pak Andi, silakan.
0: Kalau mau dibilang manfaat, sebenarnya sangat banyak manfaatnya, Mbak. Tetapi sebelum itu, mungkin dari kami kayak itu, ini juga mumpung ada Mas Arief dari Komdigi kayak itu, kita harus buat regulasi terlebih dahulu, regulasi tentang media sosial. Sebagaimana kita melihat siaran di televisi ataupun media di koran, media konvensional lainnya, atau berita online dan lain-lain, mereka punya koridor-koridor khusus yang memagari setiap berita yang mereka buat. Jadi aturan-aturan itu ada kayak itu. Kita tidak pernah bilang bahwa siaran di TV itu hoax. Nggak ada. Karena apa? Karena mereka terikat aturan. Lain halnya dengan media sosial. Apa yang diposting di media sosial itu belum tentu, Mbak. Belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada saat kita meminta pertanggungjawaban, kita mau kemana? Gitu. Kalau di media konvensional, media cetak, elektronik, kayak gitu, kita bisa melaporkan itu ke Dewan Pers, misalnya. Nah, pada saat media sosial ini tidak. Ini tidak. Nah, mungkin terlepas dari banyaknya kebaikan, banyaknya manfaat yang diambil oleh masyarakat melalui media sosial ini, kita kesampingkan dulu sisi negatifnya kayak itu, mungkin akan lebih baik apabila memang sudah ada regulasi atau aturan-aturan yang membentuk etika pembuatan konten dan lain-lain. Ini bukan kita mengekang kebebasan dari konten kreator, bukan mengekang kebebasan dari influencer dalam membuat konten-konten yang layak gitu. Tetapi ini juga sebagian untuk menjaga seluruh lapisan masyarakat, baik itu mulai dari anak-anak maupun sampai orang tua, Mbak. Gitu. Malah yang paling rentan ini sebenarnya anak-anak dan orang tua, Mbak. Kalau latuonian ini yang galak
1: forward-forward
0: gitu. Iya, nah ini itu. Kalau kadang kalau di grup WA kata Mas Arief itu kan sering di ini. Kadang kita ngomong jangan sampai ini masuk ke grup keluarga. Kita ngomong, nah wong ini nah belagu dengan Buayo. Kita kan berpikir lah, bukan Buayo mah itu hoax, itu AI. Nah, ini maksudnya tuh. Jadi memang ada, semoga kedepannya segera akan ada regulasi mengenai aturan pembuatan konten dan lain-lain sehingga konten-konten ini dapat lebih bermanfaat dan mengedukasi masyarakat, kemudian memudahkan penyampaian informasi, memudahkan menjadi sarana promosi bagi UMKM dan misi kemanusiaan, kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Oke. Tapi mungkin ditambahkan ada pesan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas.
0: Mungkin di hari media sosial ini, tentunya saya berharap kepada seluruh orang tua yang sekarang lagi mendengarkan ataupun calon orang tua, karena saya juga orang tua, mari mulai menjaga ibaratnya kegiatan dalam bermedia sosial, baik mulai dari diri sendiri maupun untuk anak-anak. Kita harus memilah, memberi waktu yang tepat untuk anak-anak, karena etika dalam bermedia sosial itu harus dimulai dari lingkungan keluarga, baru ke tetangga dan sekolah. Jadi mulailah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Mulailah membatasi penggunaan ponsel, gadget dan lain-lain kepada anak, sampai memang dia kita anggap sudah pada tahap dewasa dan tahu penggunaan yang benar dan tidak. Kemudian tidak lupa, jangan lupa untuk terus mendukung program dari pemerintah, khususnya dari Kemdigi, yaitu PP Tunas. Jadi tanpa dukungan dari masyarakat sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri mungkin akan terasa berat diperjuangkan, kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Oke, Mas Arief, silakan Mas Arief. Refleksi media sosial ya di 2026.
2: Sampaikan ya. Oke. Okay. Bahwa di hari refleksi media sosial ini, setiap unggahan itu mencerminkan sebuah karakter. Setiap komentar menunjukkan sebuah integritas, dan setiap interaksi dapat menjadi kontribusi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan lebih baik. Bijak bermedia sosial, cerdas berinteraksi digital, serta bertanggung jawab dalam jejak digital. Selamat Hari Refleksi Media Sosial 2026.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi memang apa yang sudah kita perbincangkan ini, kita juga terus belajar ya, bahwa memang media sosial ini pada dasarnya hanya sebuah alat. Dampak yang dihasilkan itu ada positif maupun negatif, ini sangat bergantung balik lagi pada bagaimana kita menggunakannya. Jadi medsos bisa menjadi ruang berbagi inspirasi, bahkan juga memperkuat silaturahmi, memperluas pengetahuan dan mendorong partisipasi kita semua dalam pembangunan. Tapi di saat yang sama juga pendengar, medsos ini juga menuntut kita untuk lebih bijak, lebih kritis dan bertanggung jawab dalam setiap informasi yang kita terima maupun kita sebarkan. Nah, di momen Hari Media Sosial ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menciptakan ruang digital yang sehat itu bukan hanya tugas pemerintah atau platform digital semata, melainkan tanggung jawab bersama sebagai pengguna. Nah, terima kasih banyak untuk kedua narasumber sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang. Untuk pendengar juga yang sudah mengikuti, sudah interaktif bersama kami juga terima kasih ya. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskom Info Provinsi Sumatera Selatan, Pak Septriandi SPSSTPMSI, terima kasih Pak. Waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang kembali di perbincangan mungkin dengan topik yang berbeda begitu ya, Pak.
0: Kami tunggu, Pak.
1: Siap.
0: Saya foto hat-trick jadi narasumber di sini.
1: Selanjutnya juga Mas Arief Setiadi, Eskom Mkom, Pandu Literasi Digital Pemerintahan Komdij RI. Terima kasih Mas Arief, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pendengar, demikian dialog interaktif di Palembang Menyapa pagi hari ini. Media sosial untuk kebaikan, refleksi Hari Media Sosial 2026.
3: Palembang Menyapa.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Anda bisa menyampaikan ya untuk beberapa keluhan fasilitas pelayanan publik ya pada kami di sini di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro1 Palembang. Kami juga nanti akan terus memberikan informasi terupdate untuk Anda. Dan silakan saja untuk bergabunglah bersama kami pendengar di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Nanti jika Anda memiliki aduan ya atau ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, silakan saja. Kami nanti akan coba untuk menghubungi pihak terkait ya atau narasumber pihak terkait yang relate sama apa yang Anda sampaikan atau Anda infokan di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan saja nih pendengar di 0711-369977, 0821-792-7900 untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menyaksikan langsung penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini berfokus pada penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kegiatan penyamaan persepsi penanganan permasalahan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan kapasitas pengaduan PBJ di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kegiatan ini pendengar dihadiri oleh seluruh bupati, wali kota se-Sumatera Selatan ya, serta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Jadi Herman Deru menegaskan komitmen penuh Pemprov Sumsel dalam mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bersikap proaktif dalam memperbarui pemahaman terkait regulasi terkini. Upaya pencegahan korupsi ini harus terus dilakukan, dan beliau mengatakan bahwa mari kita terus mengupdate peraturan dan mencari tahu, jangan hanya menunggu terkait aturan terkini, dan transparansi adalah kebutuhan kita sekarang. Adanya sistem perlindungan bagi pelapor atau whistleblower ya, tapi yang memberikan catatan agar sistem tersebut juga objektif demi keadilan. Mengingat luas wilayah Sumsel, Herman Deru berharap bimbingan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah melalui acara yang dilakukan ya oleh KPK RI bersama Pemprov Sumsel sebagai upaya untuk mengingatkan dan memperbarui regulasi. Informasi lain pendengar juga kami hadirkan untuk Anda dari Kemenkum Sumsel yang mengikuti forum pengaduan bersama Menteri Hukum. Jadi jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan dan bebas sumbatan. Forum skala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi dan diikuti secara serentak oleh seluruh kantor wilayah Kemenkum se-Indonesia melalui sambungan virtual. Jadi kegiatan pengaduan pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi itu sebagai ruang dialog terbuka yang sangat interaktif, di mana Menteri Hukum langsung merespon dan menjawab satu persatu pertanyaan, keluhan, serta masukan dari para penanya, baik yang menyampaikan aspirasi secara tatap muka langsung di pusat maupun yang terhubung melalui aplikasi Zoom. Nah, sama seperti Halo RR ini, pendengar, jadi silakan saja untuk menyampaikan seperti apa info sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan ataupun memiliki permasalahan atau keluhan atau bahkan juga masukan, silakan saja di line telepon 0713699777, 0821792790. Masih di Halo RRI bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Mendengar peringatan Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap 10 Juni, itu menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital secara bijak, positif, dan juga bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif membagikan konten yang edukatif, inspiratif, dan bermanfaat. Ketua Tim Pengelolaan Opini Publik dan Bakohumas Palembang, Chevy Nugraha, mengatakan bahwa Hari Media Sosial Indonesia itu bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital. Menurutnya media sosial memiliki peran pendengar ya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Karena itulah pengguna media sosial perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dan informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kemarin ya pendengar ya, BPOM itu BPOM Palembang ya mengingatkan bahaya jamu atau jamu caspleng yang berisi bahan kimia. Jadi citra jamu yang selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua mulai didobrak. Dalam puncak peringatan Pekan Jamu di Car Free Day Palembang pada hari Minggu kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia Palembang mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berhasiat. Tapi di balik upaya mempopulerkan kembali jamu tersebut, terselip peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia obat atau BKO. Nah, zat berbahaya ini seringkali disusupkan oleh oknum produsen nakal untuk memberikan efek instan yang dalam jangka panjang justru merusak organ tubuh. Kepala Balai Besar POM Palembang, Yani Ardianti, menegaskan masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat caspleng atau langsung manjur. Menurutnya, jamu secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
7: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
6: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
8: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
6: Aduh, gak. Jadul banget.
7: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
8: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
7: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI. Ini untuk segmen terakhir Halo RRI pendengar, kami akan sampaikan informasi terkait dengan Kereta Api Indonesia yang menyerahkan ambulans dan juga toilet untuk penanggulangan bencana Muara Enim. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil toilet kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim pada hari Senin kemarin. Bantuan ini melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi 1 KAI Divre 3 Palembang, Bondan Montiliu, didampingi tim TJSL KAI Divre 3 Palembang kepada Bupati Muara Enim Madison pada saat itu ya, yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdul Razik Putra beserta jajaran Pemda. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini dan juga Halo RRI untuk di kesempatan pagi hari ini. Saya Tata Edin beserta tim pamit di ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda, meneruskan kebersamaan kami menemani Anda di hari ini ya, hari Rabu 10 Juni 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda, beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di rangkaian Palembang siang ini. Nanti tepat pada pukul 11, update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga juga akan mengisi ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 12 kita juga akan menyimak kilas berita. Dan selanjutnya tepat pada pukul 13, warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Selanjutnya, program Indonesia Banget kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 13.30 menit. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini dalam rangkaian Palembang siang ini bersama saya Esi.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Mendengar peringatan Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap 10 Juni, hari ini ya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital secara bijak, positif, dan bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif membagikan konten yang edukatif, inspiratif, dan juga bermanfaat. Kotim Pengelolaan Opini Publik dan Kotim Baku Humas Palembang, Sevi Nugraha mengatakan, Hari Media Sosial Indonesia bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital. Menurutnya, media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Karena itu, pengguna media sosial perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.

0: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar kami terus bersama Anda masih dalam Rakyat Palembang siang ini. Informasi selanjutnya mengenai Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 7.500 petugas disiapkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Persiapan diawali dengan pelatihan petugas yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto, mengatakan pelatihan bertujuan menyamakan pemahaman petugas. Pembekalan dilakukan agar proses pendataan berjalan akurat dan sesuai metode statistik. Setelah menyelesaikan pelatihan, petugas akan turun langsung ke lapangan. Mereka bertugas mendata rumah tangga dan berbagai unit usaha sesuai wilayah kerja masing-masing.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Dan nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita ke informasi berikut pendengar. Mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin ini memaksimalkan 4 posko terpadu sebagai langkah siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan. Keberadaan posko diharapkan mampu mempercepat deteksi dini serta respon penanganan di lapangan. Pendengar, posko terpadu tersebut ini berlokasi di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Seluruh posko akan diaktifkan secara

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya aja selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar kami terus temani Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Seperti informasi berikut mengenai tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil risiko stunting sebagai langkah penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan fokus intervensi saat ini sengaja diarahkan kepada ibu hamil kategori risiko tinggi guna memotong rantai stunting sejak dini, bahkan sebelum bayi dilahirkan. Distribusi PMT ini bukan sekedar pemberian bantuan makanan biasa. Ini adalah strategi terpadu untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, memperkuat edukasi kesehatan, serta memastikan tumbuh kembang janin yang optimal. Pendengar, disampaikan sebanyak 179 ibu hamil risiko stunting yang tersebar di 18 kecamatan sekota Palembang menjadi target sasaran program ini, di mana 11 orang diantaranya berada di Kecamatan Gandus. Bantuan pangan bergizi tinggi berupa susu dan telur tersebut akan digelontorkan secara berkala selama 3 bulan terhitung sejak Mei hingga Juli 2026.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya, pendengar ada 17, Cinta Jangan Sembunyi membawa kita ke pukul 11.46. Saat ini kami masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Ke informasi selanjutnya, pendengar, mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Pendengar, dari sisi eksternal, Perry menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Dari dalam negeri, ia menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor. Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisa hasil ekspor ini akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI ini akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Faktor lainnya yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan adalah intervensi pasar oleh BI. Tentunya didukung kebijakan BI lainnya untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, Pringga, terima kasih tentunya terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1. Dan berikutnya menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba di hari ini ya, hari Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 12.04 menit, kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Aisyah Armis. Inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan digelar serentak secara nasional pada 15 Juni mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan dukungan lintas sektor sangat penting untuk memastikan kelancaran sensus di lapangan. Sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, koperasi, UMKM, hingga pariwisata akan dilibatkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain itu, pemerintah Kota Palembang bersama BPS akan menerapkan metode ngisi bareng atau ngibar untuk mempercepat pengumpulan data responden. Melalui cara tersebut, diharapkan beban petugas sensus berkurang karena sebagian data telah diisi secara kolektif oleh masyarakat dan pelaku usaha. Tim penggerak PKK Kota Palembang menyalurkan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil risiko stunting sebagai upaya penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Program ini menyasar 179 ibu hamil risiko stunting yang tersebar di 18 kecamatan, termasuk 11 orang di Kecamatan Gandus. Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sasrani, mengatakan bantuan berupa susu dan telur diberikan secara berkala selama Mei hingga Juli 2026. Menurutnya, intervensi sejak masa kehamilan penting untuk meningkatkan status gizi ibu dan mendukung tumbuh kembang janin secara optimal. Langkah tersebut dilakukan sebagai respon terhadap data Dinas Kesehatan Kota Palembang yang menunjukkan angka stunting turun dari 157 balita pada 2025 menjadi 139 balita pada April 2026. Dewi menegaskan keberhasilan program bergantung pada sinergi kader PKK, tenaga kesehatan, serta pemanfaatan bantuan secara maksimal oleh para penerima. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di RRI Palembang, juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
1: Ya, pendengar, segera kita dengarkan ya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang panah. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, pendengar kami terus temani Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut ini, pendengar, bidang hubungan masyarakat Polda Sumsel menggelar pelatihan peningkatan kemampuan atau Latkatpuan fungsi kehumasan dan pengembangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Satker Polda Sumsel serta Polres Jajaran Tahun Anggaran 2026 di Palembang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan dibuka oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya. Pendengar, dalam sambutannya, Nandang menekankan fungsi kehumasan kini memiliki peran strategis lebih luas. Humas tidak lagi sekedar menyampaikan informasi institusi, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Informasi cepat, akurat, dan transparan menjadi kunci utama membangun kepercayaan publik. Pelatihan yang mengusung tema pelatihan peningkatan keterampilan penulisan naskah berbasis jurnalis dalam membangun literasi Polda Sumsel dan jajaran dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menghasilkan produk komunikasi publik profesional, kredibel, dan memiliki nilai berita yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang AKPD dan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi, artinya untuk terkait pajak parkir itu dikenakan 10%.
3: Ikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status satu, status hukumnya apakah saksi ataukah tersangka, yang kedua statusnya ditahan atau tidak.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang hingga Mei 2026. Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peluncuran resmi Car Free Day atau CFD yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026.
1: Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peluncuran resmi Car Free Day atau CFD yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprijal Hashim mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CFD tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari manfaat dapat dirasakan masyarakat secara luas. Menurutnya, peluncuran CFD akan menjadi momentum penting dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, nyaman, dan juga produktif bagi warga Palembang. Kegiatan tersebut direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan juga dihadiri Wali Kota Palembang.
2: Rapat besar, rapat persiapan launching CFD yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Syawal yang akan dibuka, diluncur oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pemda Sumatera Selatan, serta Pak Wali Kota bersama Pemda Kota Palembang. Tanggal 14 hari Minggu jam 5.30, kita akan launching kegiatan tersebut. Makanya hari ini adalah rapat seluruh stakeholder agar pelaksanaan launching tersebut akan dapat berjalan sukses, berjalan aman sesuai harapan kita bersama, sesuai harapan.
1: Acara akan dimulai sejak pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dikemas dengan berbagai kegiatan menarik yang dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Untuk menambah semarak suasana, Pemkot Palembang juga menggandeng jajaran kepolisian dari berbagai daerah di Sumsel yang akan menampilkan sejumlah atraksi dan hiburan, termasuk penampilan khusus dari personil Polda Sumatera Selatan. Dari Jembatan Ampera, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang. Hingga Mei 2026, realisasi penerimaan pajak parkir telah melampaui seperempat dari target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
3: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang memastikan tarif pajak parkir di Kota Palembang saat ini dikenakan sebesar 10% sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Kota Palembang, Raymond Lauri, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Tarif pajak parkir saat ini lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mencapai 30%. Menurut Raymond, hingga Mei 2026, realisasi penerima pajak parkir telah melampaui 25% dari target tahunan dan menjadi salah satu sektor pajak yang cukup potensial bagi pendapatan daerah.
4: Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi, artinya untuk terkait pajak parkir itu dikenakan 10%.
3: Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Bapenda Kota Palembang akan terus mengoptimalkan potensi sektor parkir, termasuk melalui pemanfaatan lahan parkir baru yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pendapatan bagi daerah.
0: Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang akan menindak tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
6: Pemerintah Kota Palembang kini mengambil langkah baru untuk menjaga kebersihan lingkungan warga yang melapor pelanggaran seperti pembuangan sampah liar di fasilitas umum atau aliran sungai akan mendapatkan insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran pembuangan sampah. Bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan diberikan sanksi, mulai dari denda hingga hukuman sosial.
7: Bagi yang membuang sampah, tentunya bakal ada sanksi, bisa ada denda maupun sanksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melaporkan, itu kita kasih reward. Kita boleh jadi kita reward, boleh jadi masalah kita kasih dana atau kita kasih hadiah pun. Dan ini sudah, kemarin sudah saya tanda tangani BSOP maupun surat keputusannya.
6: Menurut Ratu Dewa, tidak hanya sanksi, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi warga yang aktif melaporkan pelanggaran. Hadiah ini bisa berupa dana tunai atau bentuk penghargaan lain sebagai bentuk apresiasi atas peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini pemerintah Kota Palembang juga berencana memasang kamera pemantau di sejumlah titik rawan pembuangan sampah liar. Dengan pemantauan tersebut diharapkan pelanggaran dapat segera terdeteksi sekaligus mendukung program insentif bagi pelapor. Wali Kota Palembang telah menandatangani SOP dan surat keputusan terkait kebijakan tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bersama-sama menciptakan kota yang lebih sehat dan nyaman. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, TPPKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil berisiko stunting.
8: 26 ini untuk Kota Palembang itu sebanyak 157 balita, ya. Akan tetapi pada bulan ini menurun menjadi 139.
3: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori berisiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan penanganan stunting terus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil berisiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
9: Jadi ini merupakan salah satu program dari TPPKK Kota Palembang, ya, khususnya kegiatan di tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Jadi untuk tahun ini kita berikan makanan tambahan ini bagi ibu hamil yang ada di Kota Palembang sebanyak 179 ibu hamil ke seluruh 18 kecamatan. Dan jadi untuk di SU2 ini sebanyak 7 orang ibu hamil yang kita berikan berupa susu dan telur bagi ibu hamil.
3: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada April 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimistis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. SCR Misi melaporkan.
0: Pendengar anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan HM Giri Ramanda N. Kimas, menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat dapat rampung dalam 2 masa sidang ke depan. Saat ini DPR RI masih terus menerima berbagai masukan guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
10: Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda N. Kimas memberikan tanggapan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, target penyelesaian RUU itu sangat bergantung pada respon pemerintah. Namun dirinya optimis bahwa pembahasan dapat rampung paling lambat pada masa sidang mendatang. DPR RI berupaya secepat mungkin agar RUU masyarakat adat dapat selesai. Namun Giri mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses legislasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah belum merespon secara penuh berbagai substansi yang telah disusun DPR. Bahkan data statistik yang diperlukan juga sudah selesai dari sisi DPR, namun belum dikirimkan kembali oleh pemerintah.
11: Dulu kan permasalahannya adalah RUU masyarakat hukum ada. Nah, kita sekarang tidak mau ada kata hukum karena konotasinya akan bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Nah, skup RUU yang sekarang itu RUU masyarakat ada. Sekarang lagi kita menyusun, kita menggali informasi bagaimana maunya seperti apa. Dan nanti kita diskusikan secara undang-undang akan seperti apa masyarakat adat ini. Saya tadi bilang ada pengakuan, ada perlindungan, ada pemberdayaan, hak-hak ekonomi. Nah, itu sampai di mana dikaji? Masyarakat adat ini, masyarakat adat yang mana? Bagaimana menentukan masyarakat adat ini? Nah, itu yang akan diatur di RU-nya. Setelah pengakuannya jelas, perlindungannya jelas, pemberdayaan jelas, baru hak-haknya, hak-hak ekonominya bisa diakomodir apa. Nah, ya, kita kan mau secepatnya. Kalaupun apa, dalam dua masa sidang ini bisa Badan Legislasi menyelesaikan RUU masyarakat adat dan diparipurnakan, kan tinggal nunggu jawaban pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya mau membahas, Presiden mengirimkan surat presiden ke DPR, kita bahas oleh DPR.
10: Giri menambahkan dari total 39 RUU dalam program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun ini, tidak semua rancangan undang-undang yang bersifat komunal atau terbuka. RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu prioritas yang harus dibahas, termasuk tahapan-tahapan penting seperti mekanisme pengakuan, siapa yang diakui, bentuk perlindungan, hingga hak-hak ekonomi yang akan dituangkan dalam undang-undang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah, PT KAI Divre 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil toilet pada pemerintah Kabupaten Muara Enim.
12: PT KAI Divre 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit ambulan dan 1 unit mobil toilet pada pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Senin 8 Juni 2026. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL tersebut ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi 1 KAI Divre 3 Palembang, Bodan Mutilio, didampingi tim TJSL KAI Divre 3 Palembang kepada Bupati Muara Enim Edison yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdul Razak Putra bersama jajaran pemerintah daerah. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari 1 unit ambulan toilet senilai 1,098 miliar dan 1 unit mobil ambulan senilai 614,2 juta rupiah. Kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan layanan kemanusiaan saat terjadinya bencana. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan mobil ambulan dan mobil toilet akan mendukung kegiatan tanggap darurat, pelayanan kesehatan lapangan, serta menyediakan fasilitas sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana. Aida menambahkan mobil ambulan yang diserahkan akan dimanfaatkan BPBD Kabupaten Muara Enim sebagai sarana layanan gawat darurat bergerak. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan, memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian, serta mendukung operasional posko kesehatan di kawasan pengungsian.
13: Bantuan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan agar keberadaan KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Mobil ambulan dan mobil toilet ini diharapkan dapat mendukung kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi medis, pelayanan kesehatan lapangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana.
12: Ditambahkan Aida, mobil toilet ini akan difungsikan sebagai fasilitas sanitasi bergerak di lokasi pengungsian maupun wilayah terdampak bencana yang mengalami kerusakan infrastruktur dasar. Fasilitas tersebut dilengkapi tangki air bersih dan tangki limbah sendiri sehingga tetap dapat beroperasi meskipun pasokan air dan listrik mengalami gangguan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Surat penunjukan PLT Bupati akan diserahkan Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang hari ini.
14: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hari ini dijadwalkan menyerahkan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni. Sumarni dikabarkan akan menjalankan roda pemerintahan di Muara Enim setelah Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Informasi penyerahan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni didapat dari agenda pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadwalkan kegiatan itu berlangsung pada pukul 9.00 pagi ini di Griya Agung, Palembang. Gubernur saat dikonfirmasi kemarin menyebut penunjukan jabatan PLT Bupati akan dilakukan setelah ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum yang bersangkutan sebagai tersangka dan ditahan sehingga berhalangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bupati.
15: Kita menantikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya. Apakah saksi ataukah tersangka? Yang kedua, statusnya ditahan atau tidak?
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi mengumumkan Edison sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim pada konferensi pers yang berlangsung di gedung KPK malam tadi. Edison ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan perkara. Riana Pridani melaporkan.
0: Berita terakhir, 4 posko Karhutlah Banyuasin siap hadapi kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan.
16: Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seiring masuknya musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah daerah menyiapkan 4 posko terpadu di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran lahan. Posko-posko tersebut akan menjadi pusat pemantauan sekaligus koordinasi penanganan apabila ditemukan titik api selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan 4 posko terpadu akan ditempatkan di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Menurut Reza, posko tersebut akan mulai diaktifkan secara penuh pada periode Juli hingga Agustus, yang diperkirakan menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Dalam operasionalnya, posko melibatkan personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini, sekaligus memperkuat upaya penanganan di lapangan.
17: Untuk tahun ini, kami BPBD menyiapkan 4 posko terpadu yang berlokasi di Rambutan, di Banyuasin 3, di Tanjung Lago, dan di Pulau Rimau. 4 posko itu akan melakukan aktivasi di sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus.
16: Selain menyiapkan personel dan sarana pendukung, BPBD Banyuasin juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat kondisi cuaca kering. Sosialisasi juga menyasar perusahaan perkebunan yang memiliki kawasan cukup luas dan berpotensi terdampak kebakaran. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan. BPBD menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang. Pengawasan wilayah rawan dan koordinasi antar instansi terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani. Dengan kesiapsiagaan yang lebih maksimal melalui 4 posko terpadu, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap ancaman karhutlah selama musim kemarau 2026 dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sektor parkir masih menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kota Palembang hingga Mei 2026. Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati usai Bupati aktif Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk hari ini ya. Di kesempatan hari ini yang merupakan hari media sosial yang diperingati tanggal 10 Juni. Pendengar, peringatan Hari Media Sosial Indonesia ini telah dimulai sejak tahun 2015. Tujuan dari peringatan Hari Media Sosial ini untuk menyadarkan kita tentang perilaku bijak dalam menggunakan media sosial, baik itu dalam membuat ataupun membagikan konten ya. Nah, pendengar, tema yang akan saya hadirkan di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya, ini mengenai media sosial apa yang Anda gunakan saat ini ya. Ada berbagai platform media sosial, misalnya ada Instagram, TikTok, YouTube, ada Facebook, Thread, ataupun juga Twitter nih, yang mana yang biasanya sering pendengar gunakan. Nanti boleh disampaikan di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya, setelah pas jam Pro 1. Dan juga tentunya untuk pendengar yang ingin mendengarkan atau merequest lagu pilihan ya, silakan nanti juga dapat bergabung melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang mematangkan persiapan peluncuran Car Free Day atau CFD di Jembatan Ampera yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026. Kegiatan akan digelar mulai pukul 5:30 hingga 8 waktu Indonesia Barat sebelum jembatan kembali dibuka untuk kendaraan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Palembang Isnaidi Madani mengatakan pusat kegiatan akan berada di bawah Tower Ampera seberang ilir. Prosesi peluncuran akan diawali sambutan Wali Kota dan Gubernur Sumatera Selatan serta peresmian secara simbolis. Pendengar, di tengah kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar bersubsidi Rp6.800 per liter. Pemerintah menegaskan BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014. Penggunanya meliputi angkutan umum, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta sejumlah layanan publik dan sosial. Untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, Pertamina menerapkan sistem QR Code yang berlaku khusus untuk satu kendaraan terdaftar. Masyarakat himbau menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan agar penyalurannya tepat sasaran. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk hari ini ya, hari Rabu 10 Juni 2026. Baik pendengar yang ingin bergabung bisa langsung saja melalui line telepon di 0711369977. Sudah ikutan bergabung nih di telepon ya, langsung saja isi sapa Indonesia Banget.
1: Enggak ada suara.
0: Indonesia Banget, silakan. Ada kok.
1: Indonesia Banget.
0: Mbak Eli ya.
1: Iya, kok tahu Mbak Eli?
0: Iya dong, dari backsoundnya udah ketahuan ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik Mbak Esi.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Itu yang di belakang siapa aja sih namanya?
1: Itu ada Putri, Hanapi, dan Asraf.
0: Putri, Hanapi, dan Asraf. Halo semuanya. Lucu-lucu ya.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget. Baik, Mbak Eli, topiknya tadi udah menyimak kah?
1: Belum, Mbak.
0: Belum, baru gabung ya. Langsung nih penelpon pertama di Indonesia Banget untuk siang ini. Ini mengenai media sosial apa yang saat ini Mbak Eli gunakan ya, terkait dengan hari ini nih 10 Juni diperingati sebagai hari media sosial nih, ya, Mbak Eli.
1: Ya, biasanya ada WhatsApp gitu ya, Mbak. Sama Facebook yang pasti.
0: Facebook ya.
1: Ya,
0: okay.
1: Terus ada pokoknya banyak deh Mbak sosial media.
0: Semua ya. TikTok juga? Ya,
1: TikTok, YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Ada semua, Mbak.
0: Ada semua ya. Oke.
1: Okay. Apalagi toko-toko online.
0: Oh, itu. Kalau ibu-ibu ya, enggak usah ditanya.
1: Iya,
0: kayaknya
2: ada Shopee.
0: Disebutin lagi ya. Oke. Okay. Baik, Mbak Eli, terima kasih. Biasanya ada jam khusus enggak sih kalau Mbak Eli untuk buka media sosial itu jam berapa misalnya? Waduh, kenapa tuh jadi nangis?
1: Kalau ada waktu-waktu gitu,
0: mm-hmm. Kalau ada waktu senggang aja ya.
1: Iya. Oke. Okay. Cara ibu-ibu. Mbak.
0: Betul. Baik. Waduh, kenapa jadi nangis tuh yang di belakang?
1: Enggak tahu biasa.
0: Oke. Oke. Okay. Okay, baik. Terima kasih Mbak Eli. Pengen denger lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lagu apa ya? Bingung.
0: Lagu apa nih?
1: Merpati Band aja Mbak.
0: Merpati Band ya?
1: Iya Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Yang ini judulnya.
0: Tak Rela.
2: Yang ini bebas.
1: Setia selamanya denganku ada enggak, Mbak?
0: Setia selamanya denganku. Seperti dulu adanya. Udah tak rela wanita yang mencintaimu. Sedari
1: ada,
0: dulu.
1: Ya,
0: iya.
1: Enggak ada ya, Mbak? Yang
0: enggak ada yang judulnya yang tadi Mbak Eli sebutkan ya. Atau tak selamanya singku itu indah.
1: Biar aja nangis. Lagu ini aja.
0: Lagu apa? Ayo.
1: Ya udah tetap Merpati Band tadi aja Mbak yang
0: tak selamanya.
1: Tak rela aja.
0: Tak rela. Oke, okay, baik.
1: Iya, tak rela.
0: Oke, okay, nanti ya Mbak Eli ya.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih. Gimana, iya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Mbak Eli semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sayang dari aku Mbak.
0: Oke, okay, Mbak Eli, sama-sama.
1: Assalamualaikum Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli yang ada di Gandus ya. Selanjutnya kita kemana lagi nih pendengar, silakan yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711369977. Indonesia Banget. Indonesia Banget.
3: Ya banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Heri Prabumulu.
0: Dengan Heri. Dengan siapa nih? Agak delay ya. Rian, dengan siapa nih? Waduh, keputus ya. Silakan untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung ya di line telepon 0711369977 untuk bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Baik, penelpon berikutnya. Indonesia Banget.
4: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tina.
0: Esi dong ya. Dengan siapa di mana?
4: Mbak Desi, aduh maaf ya dengan Ibu Utri. Abis soalnya
0: Ibu
4: kayak
0: Utri.
4: Mbak Pina begitu.
0: Oh gitu, mirip ya Ibu Utri. Ibu Utri di Merauke ya.
4: Oke Mbak Yesi.
0: Iya.
4: Iya, Mbak Yesi sehat ya.
0: Alhamdulillah Ibu Utri. Ibu Utri gimana nih?
4: Sehat alhamdulillah juga bersama keluarga Mbak Esi.
0: Amin. Gimana cuacanya di Merauke siang ini Bu Utri?
4: Tadi pagi tuh cuacanya kurang apa tidak cerah ya. Siang ada hujan sedikit, sekarang sudah cerah lagi.
0: Oke. Iya, udah cerah lagi.
4: Palembang ya. Gimana Palembang?
0: Tadi sempat hujan rintik ya, tapi sebentar loh Ibu Utri, tapi panas sih.
4: Iya, tapi kita di sini sudah mungkin hampir setengah bulan tidak hujan, Mbak.
0: Oh gitu. Oke. Baik Ibu Utri.
4: Kita bersyukur ya.
0: Oke. Baik, nah ini tema yang saya hadirkan di siang ini mengenai media sosial yang sering digunakan. Kalau Ibu Utri apa nih?
4: Media sosial ya.
0: Facebook kah, atau TikTok atau Instagram?
4: Instagram ya.
0: Kenapa tuh lebih suka Instagram, Ibu Utri?
4: Kalau saya kurang suka Instagram, Mbak.
0: Oke.
4: Saya tidak pernah mau Instagram atau main-main YouTube, tidak. Paling saya telepon-telepon. Kalau saya tidak suka saya apa ada kader RRI untuk apa kirim pesan melalui WA, saya kurang suka. Saya
0: gitu.
4: Ketik-ketik. Ketik-ketiknya gitu, Mbak.
0: Lebih suka ngomong langsung gitu ya, Bu Tri ya.
4: Langsung ngomong langsung ya.
0: Okay,
4: jadi
0: baik.
4: Telepon langsung ngomong langsung. Kayak kita ngomong langsung gitu.
0: Betul. Beda gitu rasanya ya.
4: Saudara, gitu,
0: betul.
4: Ya,
0: iya. Baik.
4: Kalau untuk ketik-ketik sama anak Mbak Esi. Kalau nonton boleh, nonton saya suka. Kalau ketik-ketik itu sama malas. Jadi kalau ada interaktif di RRI mana saja yang saya masuki, saya malas, saya kurang suka.
0: Lebih suka telepon ya.
4: Telepon langsung saja gitu.
0: Terima kasih Bu Tri sudah sharing. Ya, ini pengen dengar lagu apa sih yang ini?
4: Saya mau dengar lagunya ini apa Agnes Mo.
0: Agnes Mo yang mana?
4: Mutia apa
0: Matahariku?
4: Matahariku ya, Matahariku. Mutiaraku, saya mau bilang mutiaraku. Mutiara pagi, Mbak Esi.
0: Oh iya, biasanya kita ketemu di Mutiara Pagi, Bu Tri ya. Atau Ruang Rindu ya.
4: Hari ini saya ingin berbincang-bincang sama penyiar RRI Palembang yang seperti kayak kocak-kocak gitu. Kalau pagi kan tidak bisa, kita harus berbicara apa dengan Pak Ustadz ya.
0: Iya betul.
4: Apa nih, jangan kita seperti sekarang. Kalau sekarang kan
0: kalau sekarang
4: apa saja
0: iya,
4: kan enak, gitu,
0: betul.
4: Ya. Seperti kita kayak bersaudara begitu Pak.
0: Betul sekali Bu Tri ada di Merauke. Boleh silakan.
4: Untuk Mbak Esi yang sedang bertugas, semoga Mbak Esi selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Dan diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin,
4: Mbak Esi bersama keluarga happy terus Mbak Esi.
0: Amin, doa yang sama buat Ibu Tri.
4: Iya, terima kasih. Dan juga Ibu Mas Hito, Ibu Oma Ana juga. Serta untuk semuanya Mbak Esi dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Palembang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Esi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri yang ada di Merauke sudah bergabung ya. Esi terima untuk penelpon lainnya. Indonesia banget. Indonesia banget, silakan.
5: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Heri Prabumulya.
0: Oh, Bang Heri di Prabumulya.
5: Heri Prabumulya.
0: Iya, betul. Agak delay ya, Bang Heri ya. Oke. Baik, Bang Heri, tadi udah mendengarkan tema atau topiknya di siang ini mengenai media sosial yang sering Bang Heri gunakan apa nih?
5: Ya, semuanya.
0: Semuanya,
5: namun kita hanya mengaturkan kapan waktu tepat, hanya itu saja, Mbak.
0: Kalau Bang Heri kapan biasanya?
5: Saat-saat senggang. Namun yang saya perhatikan anak-anak, terutama yang TK ini, Mbak. Aduh, lebih dari saya bangun tidur sudah ambil hap gitu.
0: Bangun tidur mau tidur gitu ya.
5: Iya, aduh ya, umur kita itu berapa 2 jam, 3 jam, kan? Jangan diberikan langsung maksud saya. Kan masih TK cuma.
0: Ya, betul, perlunya pembatasan waktu penggunaan gadget ya.
5: Iya, itulah saya dengar di RR itu, cara-cara yang khusus kan diatur. Ada sampai nonton itu saya sering dengar di hari Minggu yang anak-anak yang khusus itu. Cuma satu minggu kan ya, suruh nonton itu juga cuma 2 jam.
0: Iya. Harus dibatasin ya Pak Heri ya.
5: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah sharing. Pak Heri pengen denger lagu apa sih yang ini?
5: Ya, dari itu saya ingin merayu Tuhan terus untuk semuanya ini. Dari situ.
0: Oke. Itu aja?
5: Ya, kirim-kirim ya.
0: Boleh, silakan.
5: Untuk Andi yang ada di Pukul Utara. Untuk Mbak Eli tadi dengan anak-anaknya yang lucu-lucu itu ya, sama Mbak Eli, Bang Andra yang ada di Gunung Megang, Muara ini, dan semuanya pendengar Persatu, selamat siang, selamat menikmati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dari Prabu Mulih ya. Langsung saja, ini yang saya hadirkan lagu yang sudah di request tadi pendengar di Indonesia banget.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook dari akun Info Terkini yang mengklaim pembukaan lowongan kerja untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, disebutkan berbagai posisi seperti tenaga kesehatan, koki, administrasi, logistik, keamanan hingga kebersihan dengan iming-iming pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Unggahan itu juga disertai ajakan untuk segera mendaftar melalui tautan yang dibagikan. Narasi yang digunakan seolah-olah merupakan pengumuman resmi dari program pemerintah sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Rabu 10 Juni 2026, unggahan tersebut telah memperoleh lebih dari 300 reaksi dan lebih dari 100 komentar. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian melakukan penelusuran terhadap tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional, melainkan ke halaman tidak resmi yang meminta pengunjung mengisi data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Pola ini merupakan ciri umum praktek phishing yang berupaya mencuri data pengguna. Penelusuran juga menemukan bahwa akun Facebook yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi BGN. Pendengar, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayat menegaskan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, terutama dalam proses rekrutmen. Seluruh informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi lembaga. Dengan demikian, tautan pendaftaran lowongan kerja program MBG yang beredar tersebut merupakan konten tiruan dan berpotensi digunakan untuk penipuan daring. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum memberikan data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia Banget. Langsung saja ke penelpon berikutnya. Indonesia Banget.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Belitang menyapa.
0: Belitang menyapa dengan Mbak?
1: Wenti.
0: Wenti ya. Oke, Mbak Wenti di Belitang. Langsung aja nih, Mbak Wenti sudah mendengarkan topiknya di siang ini mengenai media sosial.
1: Sudah dari tadi.
0: Sudah dari tadi. Oke, kalau Mbak Wenti ini sering menggunakan apa nih?
1: Kalau aku lebih ke IG,
0: Instagram,
1: YouTube, sama TikTok.
0: Oke, IG dan TikTok ya. Oke, baik. Kenapa pilihannya kedua media sosial itu, Mbak Wenti?
1: Ya, lebih suka aja sih, Mbak.
0: Lebih suka
1: kalau
0: aja.
1: Kalau YouTube itu paling sukanya itu yang nonton-nonton yang video-video lucu, kayak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih yang pasti sudah ikutan bergabung di Indonesia Banget untuk siang ini ya, Mbak Wenti. Pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Coba dari Titu, Mbak.
0: Titu yang mana?
1: Yang apa? Tak Jodoh.
0: Tak Jodoh ya. Oke.
1: Kabarnya Kak Dela sakit ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Sudah lama banget yang enggak dengar suaranya.
0: Betul.
1: Masih kan, Mbak ya?
0: Masih.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Bisa siaran lagi.
0: Iya, amin.
1: Salam kangen juga sama suaranya.
0: Betul.
1: Kita aja, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Belitang, silahkan nih kita ke penelpon berikutnya ya di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget, Mbak.
0: Iya, dengan
2: Aldo di Pendopo Pali.
0: Bang Aldo di Pendopo Pali ya. Gimana cuacanya siang ini?
2: Wah,
0: Pali?
2: Panas banget, Mbak.
0: Panas banget ya. Oke. Bang Aldo, gimana nih kalau tema yang Esi hadirkan di siang ini? Bang Aldo, udah menyimak kah mengenai media sosial?
2: Ini baru monitor.
0: Oh, baru monitor.
2: Baru pulang kerja, Mbak.
0: Baru pulang kerja ya, oke. Ini mengenai media sosial yang sering Bang Aldo gunakan. Ini apa nih, Facebook kah, Instagram kah?
2: Saya lebih suka Instagram.
0: Instagram ya?
2: Ya.
0: Kenapa nih pilihannya ke Instagram?
2: Ya, karena kita itu bisa ya menganalisa siapapun yang mendeteksi daripada postingan ya, daripada yang kita posting atau yang kita beritakan itu nggak ada sulitnya atau diado.
0: Oke, baik. Jadi lebih sering menggunakan Instagram ya, Bang Aldo. Lagunya pengen denger lagu apa nih siang ini?
2: Dari Armada, Mbak.
0: Armada yang mana?
2: Hargai Aku.
0: Hargai Aku. Oke. Nanti lagunya ya, Bang Aldo.
2: Iya, sedikit lah ya.
0: Silakan.
2: Buat Ari ya, buat Cicil di Praju, Ibu Mesito ya. Kemudian buat siapa ya? Buat Simon ya. Buat Bang Nafi, spesial buat Mbak Apis ya, bisa selalu merawat Panjang Umur. Terima kasih waktunya, doa yang terbaik dari Agus, kesehatan selalu keluarga. Nanti kalau pulang, Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Bang Aldo di Pali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya hadirkan juga via WA ya. Ini sudah bergabung ada Galih di BK10. Ini katanya nggak kenal medsos, HP-nya nggak dukung ya. Baik, terima kasih yang pasti sudah ikutan bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request dari pendengar tadi ya. Tetap bersama kami pastinya di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia banget masih terus bersama Anda pendengar ini di siang hari ini tentunya ya. Sudah tersambung juga nih Esi dengan penelpon berikutnya Indonesia banget.
1: Indonesia banget, assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam, dengan Uju di Sako Rambutan ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya Mbak, oke. Baik Uju, gimana nih topik yang Esi hadirkan di siang hari ini ya. Kalau buat Uju ini yang mana nih yang sering digunakan?
1: Bisa diulang Mbak.
0: Media sosial ya yang sering digunakan nih apa nih Uju, Facebook kah, Instagram atau TikTok gitu ya?
1: Yang sering kami gunakan ini TikTok itu Mbak.
0: TikTok ya. Kenapa lebih suka TikTok?

0: dengan adanya media sosial. Baik, Uju pengen dengar lagu apa nih siang ini?
1: Lagu dari ini, Mbak. Salah satu dari ST12.
0: ST12 dipilihin?
1: Salah satu saja.
0: Salah satu aja ya.
1: Okay. Lagu betul, Mbak. Di sini cuacanya mendung, walaupun tidak ada hujan, tapi loyang dingin sih di sini kan.
0: Iya.
1: Teduh berangin sini, Mbak.
0: Teduh berangin ya. Baik, terima kasih informasi cuacanya,
1: kasih,
0: Uju.
1: Mungkin Mbak dengan cuaca berubah-ubah ini kurangnya hati-hati, Mbak.
0: Baik, terima kasih Uju.
1: Terus untuk seluruh pendengar Indonesia Wangi, Mbak ya. Dilanjut Mbak tugasnya, Mbak.
0: Terima kasih Uju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uju di Sako Rambutan ya, penelpon terakhir di Indonesia banget untuk hari ini ya pendengar. Di hari Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih yang pasti sudah bersama kami di Indonesia banget untuk siang hari ini, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, Rabu 10 Juni 2026. Tetap terus bersama kami, nanti pukul 15 kami akan temani Anda di program Palembang sore ini, nanti akan bersama dengan Ega. Tetap bersama kami dan pastinya Esi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Palembang sore ini.
1: Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Geduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan untuk Anda di sepanjang sore hari ini. Dan pendengar, saat lagi ya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog investasi dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu peluang di balik IHSG terkoreksi cukup dalam.
0: 92,4 FM, kanal

0: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Investasi pada kesempatan hari ini di hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ya, pasar modal Indonesia kembali menjadi perhatian setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam. Kondisi ini ya tentu menimbulkan berbagai respon, mulai dari kekhawatiran investor pemula yang melihat nilai investasinya menurun, hingga investor yang justru menganggap situasi tersebut sebagai peluang. Bagi sebagian masyarakat ya, ketika mendengar pasar saham turun, yang terbayang mungkin adalah kerugian. Namun bagi pelaku pasar yang memahami siklus investasi, kondisi seperti ini justru sering menjadi momentum untuk melihat peluang jangka panjang. Lalu pendengar, apa sebenarnya yang menyebabkan IHSG ini mengalami koreksi? Apakah masyarakat perlu khawatir? Dan bagaimana cara melihat peluang investasi secara bijak di tengah kondisi pasar yang sedang bergejolak? Dan untuk membahasnya lebih lanjut pendengar, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Pak Suprianto, pemimpin cabang PT KB Valburi Sekuritas Indonesia Palembang. Selamat sore Pak Suprianto.
1: Selamat sore Bu Ega, salam sehat selalu.
0: Kabarnya gimana nih Pak Suprianto?
1: Situasi pasar atau kondisi pribadi?
0: Kondisi pribadi dulu nih Pak.
1: Alhamdulillah dalam kondisi yang baik, baik. Sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi perjalanan di sini lancar Pak Suprianto, gimana?
1: Ya, Pak, alhamdulillah lancar. Palembang masih relatif cukup lancar.
0: Oke, baik. Dan pendengar ya, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan sore hari ini. Silakan untuk bergabung di line telepon kami nanti di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, untuk perbincangan sore hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Pak Suprianto ya, sebelum kita masuk ke tema IHSG ini ya Pak ya, mungkin boleh berbagi sedikit kepada pendengar nih Pak. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia pasar modal dan investasi?
1: Oke, selamat siang pendengar Pro 1. Ya, mungkin sebaiknya memperkenalkan diri, saya Suprianto. Di dunia pasar modal saya sudah sekitar 18 tahun bergeluti atau berkecimpung dalam dunia trading saham. Dan sebagai kepala cabang di KB Valburi Sekuritas masuk tahun ke-8 ini. Dan sejauh ini saya cukup menikmati pada di industri pasar modal karena informasi, dan kita semakin hari semakin belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Seperti itu Mbak Ega.
0: Baik, berarti sudah cukup lama ya Pak Suprianto ya. Tapi kalau kita melihat perjalanan Bapak nih ya, di industri sekuritas ini sendiri, gimana nih Pak perkembangan minat masyarakat Indonesia nih terhadap investasi saham?
1: Perkembangan investasi di industri pasar modal, kalau kita lihat dari angka statistik yang ada, justru terjadi peningkatan signifikan ya, kenaikan dari investor pasar modal. Apalagi 5 tahun terakhir justru industri pasar modal diminati oleh teman-teman Gen Z. Teman-teman
0: muda,
1: Gen Z
0: ya,
1: sudah mulai melirik betapa pentingnya investasi ketimbang uangnya dibelanjakan pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu. Dan juga salah satunya keberhasilan dari OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam rangka meliterasi masyarakat terhadap investasi-investasi, bagaimana investasi yang baik, dan juga kita melindungi masyarakat khususnya Sumatera Selatan agar tidak terjebak pada investasi-investasi bodong. Justru dengan literasi yang baik itulah akhirnya informasi-informasi seperti ini sampai kepada masyarakat. Dan juga teman-teman dari Bursa Efek Indonesia memberikan literasi sampai pada tingkat perguruan tinggi mahasiswa. Jadi setiap kampus sudah didirikan galeri-galeri investasi, dan teman-teman mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar lebih dalam, memahami industri pasar modal secara menyeluruh. Seperti itu, Mbak Ega.
0: Oke, berarti juga dibarengi dengan pemahaman untuk masyarakat ya Pak, terkait dengan resiko mungkin ya investasi juga ya, dan literasi-literasi lainnya. Baik, dan pendengar ya, sebelum kita berbicara terkait peluang, tentu kita perlu memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di pasar modal saat ini ya Pak Suprianto ya. Kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah IHSG terkoreksi cukup dalam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan koreksi dalam dunia pasar modal sendiri?
1: Oke, mungkin bahasa cukup awam ya teman-teman pendengar. Terkoreksi, kalau misalnya kita ambil rentang waktu perjalanan IHSG dari awal Januari tadi. Di medio Januari, IHSG berada di level 9.000, kalau tidak salah 9.300 indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG adalah indeks harga saham gabungan di mana seluruh komponen-komponen yang ada di sana itulah disebut IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, indeks rata-ratanya itu pada periode sekitar Januari itu berada di 9.300. Kalau kita judul hari ini adalah terkoreksi cukup dalam.
0: Iya.
1: Maka kalau kita melihat hari ini adalah IHSG kita berada di posisi 5.923. Artinya koreksi atau penurunan dari 9.300 ke level terendah kemarin sempat menyentuh level 5.160. Jadi 9.300 ke 5.160 berarti sekitar 30% lebih. Itulah bahasa yang disebut koreksi IHSG cukup dalam. Betapa tidak cukup dalam dari 9.300 ke 5.100. Artinya di sini juga memberikan peluang bahwa ada beberapa harga-harga saham tertentu yang relatif murah dan bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang.
0: Oke, tapi kalau kita melihat kondisi saat ini ya Pak Suprianto ya, faktor apa nih Pak yang menyebabkan IHSG ini terkoreksi cukup dalam ini?
1: Kita lihat periode sekitar 28 Februari kemarin terjadi mulai penyerangan perang Iran bersama Amerika dan Israel. Perang tersebut mengakibatkan beberapa komponen harga komoditas dunia menjadi naik. Salah satunya harga minyak dunia sempat menyentuh level $101 per barrel. Artinya ketika harga komoditas itu naik akan memicu pada komponen-komponen yang lain. Termasuk di Indonesia menjadi kita tahulah minyak di Indonesia mengalami subsidi yang cukup besar dan subsidi itu menggerus dari APBN pemerintah dan itu memberikan dampak yang cukup besar. Setelah itu harga minyak menyentuh komoditas-komoditas yang lain sehingga kita lihat pada periode antara Februari sampai Maret kemarin diiringi juga dengan harga emas yang naik yang cukup signifikan. Emas menyentuh level 5.000 sekian dan kita tahu waktu itu di Antam sempat sampai menyentuh level harga 3.300.000 rupiah per gram. Dan itu cukup luar biasa. Dan itulah membuat harga IHSG atau indeks harga saham gabungan terkoreksi cukup dalam. Dan kekhawatiran terhadap perang pada masa itu cukup besar. Dikhawatirkan perang itu akan berkecamuk cukup lama. Sehingga kekhawatiran pasar, investor mendatangkan ketidakpastian. Jadi membuat investor-investor besar untuk mengalihkan dananya sementara dari sektor saham ke sektor yang lain. Seperti itu Bu Ega.
0: Baik, jadi dipengaruhi juga oleh kondisi global ya Pak Suprianto ya. Dan kalau menurut pengalaman Bapak sendiri ya, apakah kondisi seperti ini ya Pak termasuk hal yang normal dalam siklus pasar modal?
1: Dalam siklus pasar modal disebut normal, masih dalam batasan-batasan normal. Karena kalau kita lihat pasar modal adalah sebuah pasar yang cukup dinamis. Fluktuasi adalah keniscayaan dalam pasar modal. Artinya ketika kita membeli sebuah komoditas yang cenderung harganya statis jauh tidak menarik untuk diinvestasikan. Karena dia memiliki fluktuasi yang cukup baik, maka itu menjadi menarik. kita melihat beberapa kita sudah mengalami situasi seperti ini waktu tahun sekitar 2008, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi cukup dalam. Mm-hmm. Dan pada peristiwa kemarin COVID di tahun 2021, IHSG pun terkoreksi sekitar 48% dan akhirnya kembali rebound, dan ini masuk ke level 30%. Artinya disinilah ada peluang lagi. Seperti itu, Bu Ega.
0: Oke, baik. Tapi Pak, kalau biasanya kan terkoreksi seperti ini ya Pak ya, ini biasanya membutuhkan waktu untuk pulih ini berapa lama nih Pak?
1: Dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang tadi kita sebutkan, pemulihan itu rata-rata untuk market biasanya memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk memenuhi kondisi kembali normal. Tapi apakah kita akan menantikan pada periode ketika market itu pulih kita akan melakukan investasi? Yeah. Justru situasi itu adalah situasi yang sangat terlambat. Buat teman-teman yang punya kerangka berpikirnya positif, tentu dia akan berpikir bad news is good news. Jadi kalau misalnya ngelihat kalau konstruksi berpikirnya kebanyakan ke arah negatif, aduh udah cabut aja deh. Yeah. Tapi ya itu, manfaatkan momentum. Momentum seperti ini tidak terjadi setiap tahun, tidak terjadi 3 tahun. Bahkan ini perlu antara kita lihat COVID 2021 sekarang 2026, perlu waktu 5 tahun lagi untuk mendapatkan situasi seperti ini. Artinya time to buy. Sekarang terutama untuk teman-teman yang masih ada fresh money untuk menginvestasikan dananya sebagian ke perusahaan-perusahaan besar. Ya, kita lihat dulu kapitalisasi dari perusahaan tersebut dan kesehatan perusahaan tersebut, kita harus pelajari baru kita lakukan investasi. Ya, hari kita lihat contoh sementara pada sekitar Januari kemarin, harga saham BCA di harga sekitar 6.000 sampai 7.000-an. Kemarin sore saya masih perhatikan harga saham BCA menyentuh level 4820. Tapi hari ini harga saham BCA sudah menyentuh di level 5600. Artinya dalam cuma waktu 2 hari peluangnya sekitar 10% lebih. Seperti itu, Bu Ega.
0: Oke, baik. Dan ya, yang menarik juga ya Pak ya, bukan tentang kondisi pasarnya juga, tapi juga tentang bagaimana respon para investor nih Pak ya. Apalagi investor pemula nih Pak, biasanya yang Bapak temui reaksinya seperti apa kalau melihat situasi di mana IHSG ini turun cukup dalam?
1: Oke, Ibu, ini menarik sih pertanyaan seperti ini dan bagus. Di pasar modal memang dipenuhi para teman-teman yang FOMO ya, artinya ikut-ikutan beli, ikut-ikutan jual tanpa melakukan analisis. Jadi kita punya saran sih buat teman-teman pemula, jangan terlalu ikut terhadap aksi beli atau aksi jual yang dilakukan teman-teman yang lain. Karena mereka kan pasti punya perhitungan sendiri dan kita pun punya perhitungan sendiri. Artinya gejolak yang terjadi misalnya di, kalau kita mundur misalnya sekitar bulan yang lalu ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin di awal-awalnya jatuh, justru disitulah terjadi kepanikan yang cukup besar. Yeah. Di mana banyak melepas aset-aset, melepas saham-saham, kekhawatirannya tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu, sehingga investor-investor pemula ikut terjebak seperti itu. Artinya saya sangat menyarankan buat teman-teman pemula untuk ikuti grup-grup yang ada atau buka ruang diskusi atau memang kalau memang perlu melibatkan kita untuk teman diskusi, kita KB Valbury Sekuritas sangat terbuka akan memberikan masukan-masukan kepada teman-teman. Seperti itu, Bu Ega.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda bergabung ya di perbincangan sore hari ini. Pada Dialog Investasi, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan tentunya bisa juga melalui live chat kami ya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan kembali ke Pak Suprianto nih Pak ya. Mungkin bisa diceritain nggak nih Pak, kesalahan apa nih Pak yang paling sering dilakukan investor saat melihat portofolionya merah nih Pak?
1: Kesalahan terbesar ketika melihat investasi apa portofolio merah adalah, pertama, paling mendasar ada kesalahan tujuan investasinya dia tidak menemukan. Makanya saya sebelum teman-teman memiliki rekening saham atau rekening efek, itu pertama tentuin dulu tujuan untuk membuka rekening saham itu apa. Apakah membeli saham teman-teman bertujuan untuk membelinya jangka pendek atau jangka panjang, atau jangka menengah? Terapkan dulu. Ketika teman-teman untuk membeli tujuan tersebut jangka pendek, harus belajar bagaimana mencari cuan dalam tempo waktu yang singkat. Itu yang kedua. Ketika teman-teman tujuannya untuk jangka menengah, biasanya investor-investor seperti ini gemar untuk memburu dividen. Dividen yang disebar oleh perusahaan-perusahaan pemberi dividen, kita tahu misalnya BCA, Telkom, BRI rajin sekali memberikan dividen. Biasanya mereka akan kejar dividen-dividen seperti itu. Yang ketiga, investor-investor yang justru untuk membeli jangka waktu yang cukup panjang. Misalnya rencana 15 atau 20 tahun lagi pensiun, dia membeli suatu saham tertentu dan akan keep selama misalnya 20 tahun. Jadi ketika dia paham dengan kondisi dan tujuan itu, maka tidak akan terjadi kepanikan. Yeah. Yang kepanikan terjadi adalah karena teman sebelahnya membeli, ikut-ikutan membeli,
0: FOMO. Ya?
1: FOMO. Hindari seperti itu. Dan kalaupun itu sudah terjadi, yuk belajar lagi yuk. Belajar kita bagaimana memahami misalnya fundamental analysis, bagaimana memahami technical analysis. Kalau memang tujuannya jangka pendek atau istilah teman-teman Gen Z disebutnya scalping, bagaimana kita scalping yang baik? Maka ketika sudah dipahami tujuan itu, tinggal menerapkan berapa toleransi risiko kerugian akan kita batasin. Ketika toleransi risiko kerugian kita batasin, maka kepanikan itu tidak akan terjadi.
0: Oke, baik. Dan saya penasaran juga nih Pak ya, sebagai investor, sebaiknya kita melihat pergerakan harga saham ini setiap hari atau gimana nih Pak?
1: Ya itu tadi Bu, balik lagi Bu Ega. Apakah Bu Ega mau jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jangka panjang ya udah lupakan.
0: Lupakan saja ya.
1: Lupakan, gak usah diingat-ingat nanti. Yang penting rekening Bu Ega itu adalah rekeningnya aman. Kalaupun misalnya perusahaan sekuritasnya tutup, maka aset-aset yang dimiliki setiap investor itu ada di Kustodian Central FX Indonesia atau KSE. Jadi lembaga inilah yang menyimpan aset-aset yang ibu milikin. Tinggal dilakukan klaim kepada KSE bahwa ini saya punya aset, nomor rekeningnya ini dan ini. Dimanapun, disitulah sejak di sekitar tahun 2002 ke atas, posisi investor Indonesia akan sudah semakin safety. Dimana pertama, ketika membuka rekening FX, investor-investor Indonesia sudah tidak lagi menyetor uang tersebut ke perusahaan FX seperti kita. Maka diterbitkanlah yang namanya RDN atau rekening dana nasabah. Tujuannya rekening inilah menampung uang hasil menjual atau membeli saham nantinya. Ketika Bu Ega menjual sahamnya, maka uang tersebut akan masuk ke rekening yang disebut tadi RDN. Ketika Bu Ega nanti menyetorkan sejumlah uang, nanti akan di nomor rekening tersebut, tujuannya adalah nama Bu Ega sendiri. Maka rekening tersebut akan menampung. Dan saham yang ibu beli pun tidak lagi juga dipegang oleh perusahaan efek. Maka ada lembaga namanya Kustodian Central FX Indonesia atau KSE. Di sanalah saham-saham setiap individu masyarakat Indonesia disimpan. Bahkan kalau mau dilihat detail kapan, jam berapa, detik keberapa membelinya itu kelihatan. seperti
0: itu. Oke, baik. Dan mendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan sore hari ini ya dalam dialog investasi. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Pak Suprianto, kita jeda sejenak ya, Pak ya.
2: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam dialog investasi di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
4: Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi?
5: Hai Dewi, investasi?
4: Belum tahu Dewi, emangnya apa sih?
5: Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan.
4: Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko?
5: Memang ada resiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, risikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman.
4: Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik.
5: Benar sekali, mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah.

Uangmu seperti benih yang terkubur dalam tanah. Diam, tak terusik, potensi pertumbuhannya pun terpendam. Bayangkan jika benih itu ditanam, diberi air dan sinar matahari. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Begitulah investasi. Investasi adalah cara cerdas untuk menumbuhkan uangmu, memaksimalkan potensi yang terpendam di dalamnya. Investasi bukan hanya untuk orang tua atau profesional. Siapapun, di usia berapapun, bisa memulai investasi. Dengan modal kecil, bahkan hanya dengan Rp10.000, kita bisa menanam benih masa depan kita. Aplikasi investasi yang mudah digunakan membuka pintu bagi siapa saja untuk memulai perjalanan investasi. Bayangkan, uangmu bekerja untukmu, tumbuh dan berkembang, membantumu meraih mimpi-mimpi yang besar. Mulailah investasi hari ini. Saksikan uangmu tumbuh dan berkembang seperti pohon yang menjulang tinggi, menaungi masa depan yang lebih cerah.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam dialog investasi dengan tema yang kami hadirkan hari ini, yaitu peluang di balik IHSG terkoreksi cukup dalam. Dan kita masih bersama dengan Pak Suprianto yang merupakan pemimpin cabang PT KB Valburi Sekuritas Indonesia Palembang. Dan pendengar ya, yang ingin bergabung, kami masih menunggu atensi Anda di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Pak Suprianto, ini kita sudah terima juga pertanyaan dari YouTube kita ya di Pro 1. Ada dari Gea Widianti. Gaji saya sekitar 5 juta per bulan dan masih punya cicilan. Kalau ingin mulai investasi saham, idealnya berapa persen dari penghasilan yang bisa dialokasikan? Gimana nih Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Gea udah ikut atensi ya, ikut nimbrung pada diskusi siang ini. Untuk pemula yang baru mempelajari industri pajak pasar modal, saya hanya boleh menyarankan Bu Gea atau Mbak Gea ya, sekitar 10% dulu dari uang yang ada. Kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk memahami, untuk belajar. Ketika nanti sudah bisa memahami jauh lebih baik, dan ilmu dan pengetahuannya juga sudah memadai, silakan tingkatkan secara bertahap. Jadi awal dimulai dulu kecil dulu. 10% artinya kalau 5 juta ya 500 ribu cukup dululah untuk awal. Sambil belajar. Karena kan segala sesuatunya punya cara. Yeah. Punya segala sesuatunya punya aturan main. Mempelajari aturan mainnya bagaimana nanti, bagaimana menarik uang nanti, bagaimana melakukan ketika misalnya membeli saham-saham yang dibeli turun, apa yang dilakukan. Yeah. Nah itu akan muncul nih, akan muncul dinamika-dinamika baru, dan nanti kita akan diskusi-diskusi lagi. Semakin banyak dinamika yang kita alami, fluktuasi yang kita alami, maka akan semakin berkembang ilmu pengetahuan itu. Yeah. Nanti saya sedikit dengan 10% sudah film masuk pilihan yang cerdas.
0: Oke, jadi 10% dari penghasilan mungkin ya, penghasilan. Pak Suprianto ya, itu yang wajar dialokasikan untuk investasi saham nih Bu Gea ya. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari YouTube kita, dari @mauzi4235. Sekarang banyak sekali pilihan saham Pak, untuk pemula yang masih belum paham analisis laporan keuangan, apa kriteria sederhana dalam memilih saham yang relatif aman?
1: Oke, pemula, pertanyaannya cukup bagus dan menantang. Sederhana aja. Pertama, pilih saham-saham yang leading dalam industrinya atau memimpin dalam industrinya. Misalnya sama Pak siapa tadi, Bu?
0: Ada Mauzi.
1: Pak Mauzi. Jadi misalnya Pak Mauzi misalnya pilih perbankan. Perbankan yang besar sama bank apa sih? Misalnya untuk skala bank BUMN ada di sana, ada Mandiri, ada BRI, ya udah ambil dua itu aja. Swasta apa yang besar? Ya BCA, ya udah ambil itu aja dulu. Jadi pilih saham yang memang dia leading di industrinya. Sektor batu bara, siapa pemimpin di sektor batu bara? Pilih saham tersebut. Sektor telekomunikasi, siapa yang memegang industri itu pemimpinnya? Ya ambil saham-sahamnya itu. Ketika kita udah tahu bahwa perusahaan tersebut adalah pemimpin dari industri tersebut, ya udah jangan dikhawatirkan, ikuti aja, beli aja dulu. Dimulai dari lagi-lagi step by step, dikit demi dikit. Ketika tadi ilmu dan pengetahuan menambah, ya udah mulai tambahin lagi.
0: Iya, nanti berkembang sendiri ya, Pak ya. Sendiri. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12. Apakah kondisi ekonomi global saat ini masih berpengaruh besar terhadap IHSG ini, Pak?
1: Oke, pergerakan atau liquid pergerakan atau fluktuasi dari harga saham itu dipengaruhi oleh faktor internal dan global. Kita tidak menafikan bahwa faktor global memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama kalau kita lihat harga komoditas masih ditentukan oleh market dunia. Harga batu bara, harga minyak, harga emas ditentukan oleh market dunia. Maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komunitas tersebut, maka terafiliasi harganya pada harga batubara atau harga emas dunia, yeah, sehingga fluktuasi pengaruh dari pada gejolak global. Global terjadi perang, maka akan mempengaruhi dampak supply and demand. Mm-hmm. Ketika supply and demand terpengaruh, maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan, akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, dan akan mempengaruhi pada akhirnya harga saham tersebut. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, pendengar ya, yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda. Silakan bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 ataupun ya melalui YouTube kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Silakan untuk meninggalkan komentar ataupun tanggapan di live chat di Pro 1 RRI Palembang. Dan Pak Suprianto, kita beralih nih di investasi di era digital nih ya Pak ya. Sekarang kan akses investasi ini semakin mudah. Hanya bermodal ponsel, seseorang ini bisa membuka rekening saham dan juga bertransaksi. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah kemudahan teknologi saat ini membawa lebih banyak manfaat atau justru tantangan baru nih Pak?
1: Oke, terima kasih. Modernisasi hampir tidak bisa kita elakkan. Iya. Perubahan demi perubahan, setiap individu, setiap zaman akan mengalami pada fase-fasenya tersendiri. Maka teknologi lagi-lagi pisau bermata dua. Buat teman-teman Gen Z, digitalisasi memberikan yang cukup, peluang cukup besar, tapi memberikan juga dampak yang tidak juga kecil. Artinya, gunakan teknologi secara bijak, gunakan teknologi secara baik. Kalau masuk kepada untuk pembukaan rekening efek maupun perbankan, justru ini menjadi kemudahan-kemudahan tersendiri, yeah, buat perusahaan-perusahaan seperti kita. Tapi lagi-lagi hati-hati terhadap rawan pencurian data. Ketika kita salah memberikan data atau melakukan registrasi-registrasi yang tidak pada tempatnya, di mana sistem security-nya juga sangat lemah, maka ada kemungkinan data kita akan diduplikasi oleh mereka, akan disimpan sama mereka. Jadi gunakan ke era digital ini dengan bijak, lagi-lagi seperti itu. Yang kedua tadi seperti kita bicara sebelumnya, bahwa digitalisasi memberikan membuka peluang-peluang kerja di sektor yang baru, misalnya teman-teman yang melakukan desain grafis segala macam, akhirnya memunculkan sebuah ide karya-karya baru lagi. Kalau kita lihat misalnya 5 tahun atau 10 tahun terakhir, kita lihat timbulnya Gojek, itu akibat dari digitalisasi. Dan dampaknya pun tidak sedikit. Kalau kita lihat misalnya dengan ada Shopee hari ini, ada TikTok, penjualan segala macam, itu akhirnya kan retail-retail yang tadinya bermuka toko menjadi sepi segala macam. Jadi memberikan dia dua mata pisau yang tidak bisa kita elakkan. Tapi buat perusahaan ini cukup membantu. Tapi lagi-lagi kita pun melakukan, tetap menggunakan security supaya data-data nasabah kita aman. Jangan sampai terjadi pembobolan data yang terjadi pada periode-periode sebelumnya pada perusahaan-perusahaan yang lain, seperti itu.
0: Oke, dan kita kalau berbicara tentang digitalisasi nih ya Pak ya, kita berbicara juga dengan media sosial. Saat ini ya banyak juga influencer-influencer nih Pak yang mengiklankan mungkin ya investasi-investasi, tempat-tempat investasi seperti itu. Kalau dari Pak Suprianto sendiri nih Pak, apa nih Pak yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum mengikuti rekomendasi investasi di media sosial ini sendiri?
1: Oke, ini juga jadi salah satu basis perhatian dari OJK pada periode sekitar tahun 2025 sampai 2026 ini. Maka influencer-influencer mulai diberikan pengarahan oleh OJK bahwa influencer pun yang memberikan rekomendasi seperti itu harus memiliki bersertifikasi dengan baik. Artinya mereka sudah mengikuti program sertifikasi, kalau di pasar modal disebutnya wakil pialang pedagang efek WPPE. Jadi ketika mereka sudah tersertifikasi, maka mereka baru boleh menyebarkan konten-konten yang memberikan rekomendasi-rekomendasi. Jadi karena kita belajar pada periode sebelumnya sekitar 5 tahun ke belakang banyak terjadi rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh influencer-influencer sehingga mengakibatkan banyak kerugian-kerugian tertentu yang dialami oleh nasabah. Untuk saat ini sudah mulai ditertibkan dan perhatikan lagi rekomendasi-rekomendasi tersebut, jangan ditelan juga mentah-mentah karena lagi-lagi itu salah satu bentuk pancingan yang kita, dan juga perhatikan kapan waktunya rekomendasi itu dimunculkan di konten mereka. Apa kalau jangan-jangan sudah lewat 2-3 jam karena biasanya tidak berlaku lagi. Perhatikan rekomendasinya, harga misalnya mengarah kepada harga beli, harga belinya berapa. Terus boleh harusnya dikomparasi juga dengan membuka technical analysisnya, gambar grafiknya ke seperti apa, posisi candlesticknya sudah di mana, harus diperhatikan. Jadi jangan diburu-buru ketika kita lihat tiba-tiba langsung melakukan aksi jual ataupun aksi beli, itu sangat-sangat tidak disarankan.
0: Oke, dan media sosial ini juga ya Pak ya, membuat seperti yang kita bahas sebelumnya ya, banyak orang jadi FOMO nih Pak ya. Kalau dilihat nih Pak, untuk fenomena investor muda yang masuk pasar karena FOMO ini, sebenarnya seberapa berbahaya nih Pak fenomena ini ya di era sekarang?
1: Sebenarnya masih dianggap moderat lah, bahaya masih belum tinggi. Karena biasanya investasi yang dilakukan oleh Gen Z biasanya memang tidak begitu besar lakukan investasi. Tapi cerita-cerita di balik itu ketika melakukan kerugian, misalnya itu menjadi dampak yang cukup signifikan. Tapi itu tadi masyarakat punya dua karakter yang memang tahan banting. Ada masyarakat yang karakternya memang ya kayak lembek, kayak tape gitu ya, ketika udah jatuh udah gak mau bangkit lagi. Bahwa tapi setiap kita jatuh pasti kita punya tujuan untuk berdiri lagi. Nah para cerita-cerita yang tidak baik di pasar modal itulah mengakibatkan kadang-kadang cerita-cerita itu menjadi sumir dan mempengaruhi pada pemula-pemula yang lainnya. Sebenarnya dari itu tidak signifikan.
0: Oke, dan kita terima pertanyaan juga dari WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada dari Lilis di kilometer 12. Banyak yang bilang saat IHSG turun justru waktu terbaik untuk beli saham nih Pak. Tapi gimana nih cara kita tahu bahwa penurunan sudah cukup dan tidak akan turun lebih dalam lagi?
1: Oke, makasih Bu Lilis. Seperti tadi kita sudah sama Mbak Ega, udah kita bicara. Bad news is good news. Bahwa kita tidak akan pernah tahu apakah dalam istilah pasar modal memang ada istilah jangan pernah menangkap pisau yang lagi jatuh. Apa yang terjadi? Ya pisau kita jatuh, kita tangkap pasti mengalami tangan kita akan berdarah luka. Kita tidak akan pernah tahu di mana bottom atau di mana dasar dari kejatuhan ini. Tapi dengan memulai melakukan aksi beli sedikit demi sedikit, maka kita sudah melakukan hal itu dengan cerdas. Yang kedua, seperti tadi, tolak ukurnya tadi IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan tadi, kalau kita ukur dari periode Januari ke periode pada hari ini, kondisi kejatuhan IHSG sudah 30% dan luar biasa. Dan ini sudah, kalau dalam istilah kita, ini sudah dikalkulasikan diskon besar-besaran. Kenapa nggak mau ambil? Ketimbang uangnya Bu Lilis tadi hanya parkir di perbankan, ya kenapa tidak coba untuk misalnya oke deh Pak Bu Lilis beli saham BCA hari ini, Bu Lilis lihat sih 2 tahun lagi gimana hasilnya nanti. Seperti itu sih sederhana, kita tidak akan pernah tahu bottomnya. Memang ada kemungkinan, saya punya pengalaman 2 kali menghadapi krisis. Krisis pertama 2008 di mana IHSG dari 3.300 ke area 1.800. 2021 IHSG kemarin 6.100 ke 3.000 sekian juga pada posisi COVID. Rata-rata maksimum yang saya alami hanya 50% ke koreksi HSG. Dan ini tidak ada kalau kemarin kita lihat ada waktu 2008 ada kegagalan kredit di Amerika 2021 ada problem di COVID atau masalah kesehatan, yeah. Dan hari ini hanya masalah kondisi yang perang kemarin, dan kondisi rupiah kita jatuh. Dan jujur aja, tidak mungkin pemerintah juga membiarkan IHSG kepada jatuh ke level yang lebih dalam lagi,
0: iya.
1: Seperti itu. Setiap penurunan pasti ada kenaikan, yaitu yang disebut fluktuasi. Bu Lilis bayangin kalau beli rumah harganya stabil 20 tahun ya nggak ada menarik kan. Justru kalau karena dia fluktuatif, time kapan time to buy, kapan time to sell-nya kita udah bisa tahu.
0: Oke, dan Pak Suprianto ya, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih Pak, gimana gambaran pasar ke depan. Kalau dari Pak Suprianto sendiri nih, untuk melihat prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun ini bakal seperti apa nih Pak?
1: Kalau kita melihat dari kondisi-kondisi yang gejala yang ada ya, apalagi yang disampaikan oleh Pak Menkyu Purbaya bahwa kondisi Indonesia begitu kuat, masih sangat kuat, artinya potensi pembalikan atau rebound IHSG pada nanti di akhir tahun akan sangat besar. Saya masih punya keyakinan ya bahwa IHSG kita

0: untuk masyarakat ya yang mungkin masih takut untuk memulai investasi saham seperti apa, Pak?
1: Oke, ini lagi-lagi saya tidak bosan memberikan masukan kepada masyarakat. Yang pertama adalah lakukan yang tadi seperti saya dibilang awal, tujuannya dulu, terapkan tujuan investasi di pasar modal itu apakah tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, jangan pernah menggunakan uang yang sedang berputar. Jadi misalnya uang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pembayaran kredit rumah, kredit mobil, sebaiknya jangan digunakan. Gunakan uang-uang yang memang istilah kita uang dingin ya, uang yang dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, isi terus pengetahuan, tambah terus ilmu pengetahuan. Karena membeli saham itu tidak sama seperti kita beli rumah udah tinggalin. Enggak, kalau kita mau investasi kita cerdas, ya terus pelajari apa dan bagaimana, dan ikuti terus saran-saran atau grup-grup yang sudah ada. Jangan malu untuk datang diskusi, terutama ke PT Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Palembang yang berkantor di PTC Mall. Jadi teman-teman bisa datang sana, atau memang mungkin bisa berdiskusi juga dengan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di Palembang. Nanti kita bisa diskusi, ketemu di sana. Intinya jangan gegabah, lakukan secara bertahap, bertanya pada orang-orang yang sudah punya kompetensi pada bidang tersebut.
0: Oke, baik. Jadi intinya diskusi dulu juga bisa ya, Pak ya. Baik ke Bursa Efek ataupun ke KB Valbury Sekuritas. Terima kasih banyak Pak Suprianto ya atas waktunya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga atas informasi-informasi dan pengetahuannya untuk pendengar kita, Pak Suprianto. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Suprianto. Baik, dan pendengar, demikian dialog investasi di kesempatan hari ini dengan tema kita yaitu peluang dibalik IHSG terkoreksi cukup dalam. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Suprianto, pemimpin cabang PT KB Valbury Sekuritas Indonesia Palembang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, setelah ini kami masih akan menghadirkan Warta Berita Belajar Sumba bersama dengan RRI Lampung. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year-on-year, ya. Dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95%.
2: Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang anti jambi. Dan arti kata kita melanggar diri anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri.
0: Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada tahun 2026. Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir dari luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
2: Jadi kami dari pihak negara ini kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemakangan ke Jepang. Kami juga bekerjasama dengan P4MI, dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri dari Jepang. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
1: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026 sesuai dengan hasil rilis dari Gada BPS di bulan Februari tahun 2026 bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year ya di Februari 2025 itu sekitar 4,14% dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202.000 orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MBG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti BUMDES dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desaku maju, ya kita ada model skema mobile training unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu itu ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Jadi saling terintegrasi dulu. Ya. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri bagaimana Bang program bersama BLK nanti?
1: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WI Albung Lampung Utara, dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion, ya seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui Si Gajah Lampung nanti diumumkan, mereka mendaftar, dan kemudian nanti di, dengan jadwal yang ditentukan ya akan dilakukan seleksi.
2: Oh, ada seleksi.
1: Seperti itu.
2: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2026 sendiri seperti apa?
1: Job fair sampai saat ini kita lagi sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat, dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Dan juga di provinsi kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung, ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online, ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Ya, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan
2: ke si gajah. Nah, untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%, dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%, dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18 ribu rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ini kan, jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu. Karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
2: Terima kasih, ya, Bang.
1: Terima kasih ya, Mas Gali. Ya.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu perihal upaya menekan angka pengangguran yang dirangkum reporter RRI Bengkulu, Reja Aribowo.
1: Pengangguran di kota Bengkulu ini udah nggak langka lagi ya. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan beberapa solusi. Dan mungkin ada sebab dan akibatnya juga mengapa angka pengangguran ini bisa terjadi. Menurut saya salah satunya yaitu keinginan kerja dalam diri dulu. Contohnya untuk tidak memilih pekerjaan. Karena yang saya tahu itu banyak loker yang mengupdate seperti di akun Instagram itu. Dan itu diupdate setiap hari, bahkan setiap jam itu ada updatean loker terkini. Karena kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk jenjang selanjutnya.
2: Kalau untuk mengurangi pengangguran di Bengkulu itu, menurut saya cara yang efektifnya itu dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Terus kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda. Dan kita juga harus mendukung usaha-usaha kecil di Bengkulu supaya nantinya itu bisa makin berkembang. Nah, jadi masyarakat nanti punya lebih banyak peluang untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, gitu sih menurut saya.
3: Mungkin kalau untuk solusi utama dari mengurangi pengangguran di Bengkulu adalah dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat kota Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri kan itu unggul di beberapa bidang, kayak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan apalagi para wisata yang nantinya itu bisa dikembangkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan menurutku, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, kayak keterampilan digital dan kewirausahaan. Pokoknya intinya, ya untuk mengurangi pengangguran di kota Bengkulu itu perlu kerjasama antara pemerintah daerahnya, bidang pendidikannya atau pelaku usaha, dan masyarakat, yang mana pokoknya fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi daerah Bengkulu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Berikut laporan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri. Meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Wardian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
2: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti
1: itu. Ditambahkan Wardian Syah, selama ini para pekerja migran ilegal diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian. Banyak di antaranya menjadi korban penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Terdengar sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
1: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Faktor kesengajaan biasanya kan bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, ini dan 1 hektar, ini bervariasi.
2: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa. Yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga stabil. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
2: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk GPM ini di daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
1: Kedepan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu sebut sistem pengelolaan air limbah di dapur MBG di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan sudah baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kabupaten Kaur telah mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditentukan Badan Gizi Nasional atau BGN, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Pada sidak tersebut, Sumardi mengecek secara langsung standar operasional prosedur dari SPPG yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Sriwijaya Nusantara seperti sistem distribusi MBG ke penerima manfaat, kondisi dapur yang dimiliki yayasan, serta mengecek kondisi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil pengecekan terhadap kondisi dapur, pihaknya menyarankan agar pihak yayasan terus menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja dari ahli gizi yang selalu menjaga kualitas mutu makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Sumardi menambahkan, sistem pengelolaan air limbah sudah sangat baik, apalagi saat dicek kondisi air limbah yang dimiliki oleh dapur MBG tidak mengeluarkan bau tak sedap dan air pun dalam kondisi jernih.
2: Di Suka Bandung, ya, Kaur Selatan, dan saya melihat sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada, dan saya lihat secara langsung ini sesuai standar. Kemudian sesuai kebersihan, kemudian IPAL-nya, yang pengolahan limbahnya, kemudian standar khusus siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Kemudian saya tanya kepada ahli gizinya, bahwa dia kontrol terus gizinya.
1: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu menyebut dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Nusantara bisa dijadikan contoh bagi dapur-dapur MBG lain, mengingat kondisi dapur tersebut sangat bersih dan sistem distribusi pun sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, PSSI Provinsi Lampung mendukung kompetisi sepak bola U19 di Porkap Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROP. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porkap Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
2: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Tadi sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di World Cup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan prok-prok dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui prok-prok nanti atlet prapon bahkan kepon. Harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah khususnya Ibu Bupati, terima kasih support kepada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah berjanji bahwa akan menggiatkan untuk kegiatan sepak bola di usia muda. Pada kesempatan yang berbaik hari baik ini juga, kami PSSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Waikanan yang telah diserahkan langsung oleh Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
1: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Polres Belitung menggelar sensus ekonomi 2026. Dalam momen ini, warga diminta untuk memberikan data yang valid. Berikut laporan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Untuk sensus ekonomi 2026 yang secara door to door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
1: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2020.
2: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
3: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Karena terakhir dilakukan pada 2016, antara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: May, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
2: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Barusan tadi ya ada Tulus dengan lagunya yang berjudul Bumerang yang membawa kita di pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar semoga aktivitas yang dijalani sejak pagi ya sampai sore hari ini berjalan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, masih berada di jalan, menembus kepadatan lalu lintas, atau mungkin tengah menikmati suasana sore bersama keluarga dan rekan kerja, terima kasih ya telah menjadikan Pro 1 sebagai teman setia di penghujung hari. Tetap berhati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan semoga Anda dapat tiba di tujuan dengan aman dan nyaman. Dan mendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Ega, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda. Pukul 17 nanti akan kembali dengan Cek Fakta yang menyajikan informasi terpercaya dan terverifikasi. Kemudian pada pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Dan mendengar ya, kebersamaan kita juga nanti akan dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan azan Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan berkumandang tepat pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu pukul 19 kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam warta berita bersama Programa 3 serta Mimbar Agama Katolik pada pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian program dan acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini pendengar. Dan lanjut ya, kita dengerin dulu ada Slang dengan I Miss You But I Hate You yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.
1: Miss you, baby.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dan... Kau satu! Posting.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, di hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Beredar unggahan video di YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Video tersebut juga menyebut adanya aturan yang memungkinkan pengusiran terhadap siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Narasi tersebut mendengar dikemas dengan judul provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan resmi yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia. Informasi itu kemudian ramai beredar dan memicu berbagai reaksi di media sosial. Dan mendengar dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut dipastikan tidak benar. Hasil penelusuran tidak menemukan adanya aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Faktanya, Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut ya disampaikan dalam konteks pendidikan dan penguatan identitas nasional. Penegasan mengenai bahasa Melayu bertujuan mendorong penghormatan terhadap bahasa resmi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Namun tidak ada pernyataan yang menyebut pelarangan penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu juga pendengar tidak ditemukan kebijakan yang mengatur pengusiran warga ataupun penduduk karena menggunakan bahasa selain bahasa Melayu. Klaim tersebut tidak didukung oleh dokumen resmi maupun pemberitaan dari sumber kredibel. Dengan demikian pendengar, unggahan yang menyebut Raja Malaysia melarang penggunaan bahasa Indonesia dan akan mengusir pengguna bahasa tersebut merupakan informasi menyesatkan. Tak ada aturan ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Sahabat Nabi yang pernah menyembelih unta tamu Rasulullah. Ada suatu kisah sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam geleng-geleng. Tak lain namanya Nuaiman. Ia sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah yang ditambatkan di depan masjid. Dijelaskan dalam buku Karamah Para Wali karya A.R. Sohibul Ulum, Nuaiman bin Umar Al-Ansori dikenal sebagai sahabat Nabi yang memiliki sifat jenaka dan kerap menghadirkan keceriaan di tengah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkah lucunya beberapa kali membuat Rasulullah tersenyum meski terkadang juga merepotkan. Salah satu kisah terkenal terjadi ketika Nuaiman berada di masjid bersama Rasulullah dan para sahabat. Saat itu seorang badui datang dengan menunggang unta untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memasuki masjid, badui tersebut mendekati Rasulullah yang sedang berzikir. Sementara badui berbincang dengan Rasulullah, Nuaiman dan beberapa sahabat lain berada di luar masjid. Mereka kemudian melihat seekor unta gemuk yang ditambatkan di bawah pohon kurma di depan masjid. Salah seorang sahabat lalu mengusulkan agar unta tersebut disembelih. Bagaimana kalau kita sembelih saja unta itu? Ucap sahabat tersebut sembari menunjuk unta yang berada di bawah pohon kurma di depan masjid. Ide bagus, tapi kalau ketahuan siapa yang akan membayar? Tanya Nuaiman dengan nada santai. Urusan gampang, kan ada Rasulullah, pasti semua beres. Jawab sahabat itu meyakinkan. Rasulullah adalah garansi dan solusi segala musim. Ada Rasulullah, segala urusan pasti beres. Pikir Nuaiman. Mereka akhirnya sepakat menyembelih unta tersebut. Nuaiman kemudian mencari golok dan menyembelih unta itu sebelum sang pemilik keluar dari masjid. Ketika melihat untanya telah disembelih, badui tersebut langsung berteriak meminta pertanggungjawaban. Rasulullah segera menghampiri sumber keributan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Para sahabat pun serempak menyebut nama Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari Nuaiman yang ternyata bersembunyi di rumah Ziba'ah binti Zubair. Ia bersembunyi di sebuah ruangan kosong sambil menutupi tubuhnya dengan daun kurma. Setelah ditemukan, Rasulullah menanyakan alasan Nuaiman menyembelih unta milik tamu tersebut. Siapa yang menyuruhmu menyembelih unta si badui itu? Tanya Rasulullah dengan serius. Mereka para sahabat lain yang ada di masjid yang menyuruh. Bahkan mereka bilang nanti kalau misalnya orang badui minta ganti, Rasulullah yang akan bertanggung jawab. Jawab Nuaiman sambil tertawa. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela napas panjang sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Di balik tingkah jenakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa kelak Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Sahabat Nabi Pernah Menyembelih Unta Tamu Rasulullah yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 26-40, dan akan dibacakan oleh Qori H.M. Siddiq Al-Hafiz. Dan pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Baik, mendengar ada Indah Dewi Pertiwi di atas satu cinta ya, yang membawa kita di pukul 18:29 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, tetaplah bersama kami karena setelah ini masih akan ada berbagai hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: der Welt.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.

pagi Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, saat ini pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Nanti kami hadirkan Warta Berita dengan informasi-informasi terupdate dan terkini ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari PT Pertamina Patraniaga yang resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax. Jadi kenaikan harga tersebut ya mulai berlaku per 10 Juni hari ini setelah melalui evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar keekonomian. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Berdasarkan harga terbaru di wilayah Sumatera bagian selatan, harga Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter atau naik Rp4.050 per liter. Sementara itu pendengar, untuk produk BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo RON 98 tetap dijual Rp21.200 per liter. Dexlite CN51 bertahan di Rp23.500 per liter. Lalu ada Pertamina Dex CN53 yang tetap bertahan juga di Rp25.350 per liter. Dan pendengar, di sisi lain ya, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Produk Pertalite tetap dijual Rp10.000 maksud kami per liter, dan juga untuk biosolar dengan harga Rp6.800 per liter sesuai dengan penugasan pemerintah dalam pendistribusian BBM subsidi. Dan mendengar ya, Robert juga menegaskan bahwa Pertamina akan terus menjaga ketersediaan pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan juga penyesuaian harga Pertamax ini menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Pertamina untuk menyesuaikan harga jual dengan perkembangan pasar energi global sekaligus ya menjaga keberlanjutan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya Anda bisa dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Buat jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Wana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Office in Cambodia has worked closely with the
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga menghasil mengenai ingel pesaing kita, mereka pasti ada comongan, cuman konten, siapa bola, tahu.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Ira Abdulli Tiloli, Pro 3 RR.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam mimbar agama Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu Nima Desri Puji Astuti SM. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama Hindu.
2: Abhigyanam astu nama sidam Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita haturkan angayu bahagia, ucapan terima kasih, dan puja syukur kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kerta waranugrahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Galungan, yaitu Hari Kemenangan Dharma, Kebaikan Melawan Adharma, yaitu Kejahatan, yang dimana jatuh pada hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026, tepatnya seminggu lagi nggih umat sedharma. Selama 30 menit ke depan, saya Nima Desri Puji Astuti akan menemani kesetiaan Anda mengulas, merenungkan, dan menyelami bersama-sama sebuah momentum suci yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Hindu, tidak hanya di Bali, tetapi juga kita yang berada di Sumatera Selatan ini, yaitu Hari Raya Galungan. Maka umat sedharma yang berbahagia, pada malam hari ini izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah pesan dharma dengan tema Hari Raya Galungan. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, Hari Raya Galungan adalah tonggak eksistensi spiritual bagi kita. Seringkali kita mendengar bahwa Galungan adalah hari kemenangan Dharma, kebenaran melawan Adharma, kejahatan. Namun umat sedharma, apakah kemenangan itu sekedar perayaan kemenangan fisik? Ataukah ada pertempuran yang lebih besar yang terjadi di dalam diri kita masing-masing? Secara etimologi, kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Di beberapa daerah, galungan juga identik dengan kata dungulan, yang artinya juga sama, yaitu kemenangan. Sedangkan secara mitologis, dalam cerita Mayadanawa yang termuat dalam kitab Usana Bali, dikisahkan ada seorang raja keturunan raksasa bernama Mayadanawa. Ia sangat sakti, namun kesaktiannya membuatnya sombong, angkuh, dan melarang rakyatnya untuk menyembah Tuhan atau melakukan upacara keagamaan. Akibatnya, bencana melanda, alam menjadi tidak seimbang. Nah, umat sedharma yang berbahagia, melihat penderitaan bumi, Betara Indra turun tangan memimpin pasukan kayangan untuk melawan Maya dan Nawa. Pertempuran sengit pun terjadi. Ini bukan sekedar pertempuran dua sosok sakti, nggih umat sedharma, melainkan simbol pertempuran antara sifat egois, serakah, dan destruktif yang diwakili oleh Maya dan Nawa, yaitu melawan sifat-sifat kebijaksanaan, ketulusan, dan kesucian yang diwakili oleh Betara Indra. Hari di mana Maya dan Nawa berhasil dikalahkan, itulah yang kita peringati sebagai Hari Raya Galungan, yaitu kemenangan Dharma atas Adharma, kebaikan atas kejahatan. Namun umat sedharma yang budiman, jika kita tarik cerita ini ke konteks modern, siapakah Maya dan Nawa di era sekarang? Maya dan Nawa tidak lagi berbentuk raksasa, menyeramkan dengan taring panjang. Maya dan Nawa zaman sekarang bersembunyi di dalam pikiran kita sendiri. Ia berwujud keserakahan, loba, kemarahan, kroda, kebingungan, moha, hingga kesombongan, yaitu mada. Oleh karena itu, kita merayakan galungan esensinya adalah memenangkan pertempuran di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan ego kita agar sifat-sifat ketuhanan, yaitu Daivi Sampat, mengalahkan sifat-sifat keraksasaan, yaitu Asuri Sampat di dalam diri kita. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, perayaan galungan bukanlah sebuah acara satu hari saja. Ia adalah proses spiritual panjang yang memakan waktu berminggu-minggu, yang melambangkan tahapan persiapan jiwa manusia menghadapi ujian. Nah, umat sedharma, marilah kita ulas satu persatu rangkaian hari suci ini. Semua dimulai dari tumpek wariga atau tumpek buboh, umat sedharma, yang mana jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Pada hari ini kita mengaturkan puja kehadapan Sang Hyang Sangkara beserta manifestasinya sebagai pencipta tumbuh-tumbuhan. Mengapa tumbuh-tumbuhan disucikan terlebih dahulu, Mat Sedharma? Karena dari sanalah kita mendapatkan sarana upacara seperti buah, daun, dan bunga. Ini adalah bentuk harmoni kita dengan alam, yaitu palemahan. Kemudian kita melewati masa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali nggih Mat Sedarma. Sugihan Jawa bermakna menyucikan alam semesta, buana agung di luar diri kita, sedangkan Sugihan Bali melambangkan penyucian diri sendiri, yaitu jiwa dan raga kita, yaitu buana alit. Lalu tahapan krusial berikutnya adalah hari penyengkeban. 3 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu adalah hari penyengkeban Giumat Sedarma. Kata nyengkeb berarti mengekang atau mengeram. Secara nyata, kita mengeram pisang agar matang saat Hari Raya Galungan. Namun secara harmoni, Umat Sedarma, kita menyengkeb atau mengekang panca indera kita dari pengaruh buruk. Sebab pada hari inilah Sang Yang Kala Tiga Galungan mulai turun ke dunia untuk menguji keteguhan imam kita atau menguji keteguhan imam manusia. Lalu Mat Sedarma, sehari sebelum Hari Raya Galungan adalah hari penampahan galungan, di mana umat Hindu atau kita sibuk membuat penjor dan menyiapkan sarana upacara, serta makna penyembelihan hewan sebagai simbol memotong sifat-sifat hewani dalam diri manusia. Kemudian puncaknya Giumat Sedarma, yaitu masuk ke hari H Galungan. Dan tepatnya pada hari Buddha Kliwon Dunggulan atau pada hari Rabu Kliwon Buku Dunggulan. Pada Hari Raya Galungan ini, kita menghaturkan persembahan terbaik sebagai rasa syukur atas kemenangan Dharma yang telah kita perjuangkan melalui pengendalian diri pada hari-hari sebelumnya. Jika kita melihat perayaan Hari Raya Galungan, satu simbol visual yang paling mencolok dan indah adalah penjor Giumat Sedarma. Penjor yang melengkung indah di depan setiap rumah umat Hindu bukan sekedar hiasan bambu saja Giumat Sedarma. Penjor adalah simbol gunung agung, tempat bersemayamnya para dewa, sekaligus simbol dari rasa syukur kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ibu Pertiwi. Sebab pada penjor tersebut, kita menggantungkan hasil bumi seperti padi, kelapa, buah-buahan, jajan, dan kain. Penjor yang melengkung ke bawah mengingatkan kita sebagai manusia, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun kekayaan kita harus tetap merunduk, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Nah, Umat Sedarma, bagaimana relevansi semangat galungan ini bagi kita yang tinggal di Sumatera Selatan? Kita tahu umat Hindu di Sumatera Selatan sangat heterogen, tersebar di berbagai kabupaten seperti Oku Timur, Oki, Banyuasin, hingga kota Palembang sendiri. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari berbagai suku dan agama. Bukan begitu, Giumat Sedarma? Semangat galungan yang mengajarkan kedamaian dan kebenaran harus menjadi modal sosial untuk membangun toleransi di bumi Sriwijaya ini. Kemenangan Dharma tidak akan lengkap jika kita egois, melalui semangat galungan, mari kita pererat tali persaudaraan, yaitu menyama braya, ya Mat Sedarma. Saling menghormati dan ikut serta membangun kemajuan daerah Sumatera Selatan dengan kerja nyata yang berlandaskan dengan kejujuran. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, tantangan adharma di zaman modern atau Kali Yoga ini jauh lebih samar dan berbahaya. Adharma hari ini bisa berupa penyebaran seperti berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian di media sosial, keserakahan yang merusak lingkungan, hingga pudarnya rasa hormat anak kepada orang tua. Seringkali kita merasa kalah, kita merasa stres dengan tekanan hidup, lalu kita melupakannya dengan kemarahan. Ketika kita membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai hati kita, saat itulah maya danawa di dalam diri kita sedang tertawa menang. Nah, Mat Sedarma, Hari Raya Galungan mengingatkan kita jangan menyerah. Pertempuran melawan ego memang melelahkan. Tetapi Ida Sang Yang Widiwasa selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang berjalan di jalan Dharma, yaitu kebaikan. Seperti dalam kitab suci Bhagavad Gita menyatakan bahwa dimanapun ada kebenaran, disanalah kejayaan dan kedamaian akan terwujud. Marilah kita jadikan momentum Hari Raya Galungan tahun ini untuk membersihkan hati kita. Mari kita jabat tangan keluarga kita, mintalah maaf kepada orang tua, tersenyumlah kepada tetangga, dan berbagilah kepada mereka yang kekurangan. Itulah esensi kemenangan Dharma yang sejati, Mat Sedarma. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 30 menit kita lalui bersama dalam ruang refleksi Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Palembang. Jadi Umat Sedharma dapat kita simpulkan bersama bahwa Hari Raya Galungan bukan sekedar ritual setahun dua kali, nggih Mat Sedarma. Dan bukan sekedar baju baru atau hidangan yang lezat dan mewah. Hari Raya Galungan adalah pengingat abadi kita bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Asalkan kita mau berjuang mengendalikan diri kita sendiri. Mari kita kibarkan penjor-penjor Dharma di dalam hati kita masing-masing, Umat Sedarma. Penjor yang teguh iman namun tetap melengkung rendah hati kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Saya Nimade Sri Puji Astuti mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Semoga kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Swaha. Nah, pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi sepatah dua patah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi renungan untuk kita semua. Saya selaku pembicara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama penyampaian mimbar pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri mimbar agama ini, saya ada sebuah pantun Giumat Sedharma. Perahu jukung di Sungai Musi membawa duku dari seberang. Mari sucikan pikiran dan hati, sambut galungan dengan kasih sayang. Membeli kain di pasar tradisi, kain ditenun indah menawan. Saya pamit undur diri, selamat hari raya galungan. Marilah kita akhiri mimbar suci pada malam hari ini dengan memanjatkan doa para mahasanti.

0: agama Hindu.
1: Baik mendengar, demikian mimbar agama Hindu yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Hindu, Nimade Sri Puji Astuti SM. Dan mendengar dengan berakhirnya mimbar agama Hindu, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Nadiar dalam rangkaian Palembang malam ini. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu

0: tujuan yang luhur. Apa itu? Hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
2: Palembang malam ini.
1: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
3: Palembang malam ini.
1: Palembang malam ini.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yo bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih? Sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kasetala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
1: benar. Misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Yo rek. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke.
0: Lanjut kita ke mana dulu?
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: siapa ya, Mbak?
1: Nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke,
5: okay,
0: siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disampaikan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke. Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Iya. Dan satu lagi di line telepon. Iya. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay. Iya.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Sing along ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya Mas ya. Aduh, mantap ini Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana Mas?
2: Iya betul, masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wow. Aduh,
0: seru. Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
1: Tahun berapa Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yofi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1.5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BATF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus Mas.
1: Aduh, keselak loh Mas. Mas jadi tuh kan percanjian Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba
0: Mas
1: Yudi?
0: Mas dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang 2 ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah Mas. Durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: Rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam. Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah, Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh,
1: seru. Salah satunya seru, ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, becanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh,
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: 7 Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas.
2: Sampai jumpa
0: Dedi.
2: Ya, kita.
0: Aduh, oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, tadi ada Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depannya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnama Sari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Iya. Salam ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Dan Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama tadi penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya, okay, seru
5: boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan Benyan boleh, Mas Malaysia, Johan juga ya? Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya.
0: Mm-hmm.
6: di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampai niku sopo. Lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada sampaikan. Lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Apa lirik tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada.
1: Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ini.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat terlebih.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nanyain nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Selamat
0: Bayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oke.
1: Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Iya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Selamat malam juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya.
1: Akun Daheng House. Instagramnya Daheng House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikenya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Yeah.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Yeah. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: Bang Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimat nih kok lu
0: Mas ini jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisah, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja Yos, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kabeh Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Oh no, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya Mas.
2: Aku aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas. Seket luru
1: iya,
2: aku ambil Ernie podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
7: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet gitu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung dengan Mas lagi. Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu,
0: yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya.
2: Mas. Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di Surabaya. Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya Mas.
2: Ah, iya.
1: Beda kan dengan yang namanya. Asli pastinya.
2: Gimana
1: pun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli. Ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat. Asli lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India.
2: Oh,
0: oke.
2: Okay.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa
2: iyalah,
1: hilang
2: kita. Ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya,
1: berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Enggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh, Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih. Nanti Hatur, semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ayah. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budel, lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover. Itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. Tuh 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep

0: punya.
1: Oke.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan. Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu. Aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya ya, numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water aduh. Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi, guys, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh, alah. Ya.

0: Bentar sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah nggak bisa, iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Baik, pendengar, melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi di hiburan malam hari ini, saat tadi kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara, menjelang nanti kita tutup siaran di Palembang malam ini. Baik, pendengar, kita beragam informasi akan juga mewarnai kebersamaan kita malam hari ini, menjelang nanti kita akan hadirkan renungan malam. Baik, pendengar, kita kembali ke informasi tentang kain ihram. Ternyata, pendengar, kain ihram bekas yang telah dipakai selama melakukan ibadah haji dapat digunakan jadi produk baru yang punya nilai ekonomi. Bahkan ratusan bekas kain ihram ini mendukung pelestarian lingkungan. Nah, dikutip dari laman Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau Himpuh Kementerian Agama Republik Indonesia, ribuan produk berhasil diproduksi dari tekstil daur ulang dari kain ihram. Program ini menjadi salah satu implementasi sirkular dalam penyelenggaraan ibadah haji. Semua proses melalui standar kesehatan yang ketat dan tahapan sterilisasi yang ditetapkan, sehingga hasilnya akan berkualitas dan keamanan produk tetap terjaga. Nah, pendengar, manfaatnya dirasakan dari program daur ulang kain ihram ini bukan hanya untuk sektor lingkungan, berdampak juga pada aspek sosial dan ekonomi. Kemudian, pendengar, program ini dapat memperkuat tanggung jawab sosial, mendukung sektor nirlaba, dan meningkatnya perempuan dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Termasuk meningkatnya partisipasi jamaah dalam mendonasikan kain ihram setelah ibadah haji. Program ini diharapkan akan menjadi contoh pengelolaan limbah modern, menciptakan nilai yang baru dari bahan bekas yang memberikan manfaat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, setiap tanggal 10 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media digital secara bijak. Peringatan ini pertama kali dicetuskan 2015 oleh Handi Irawan. Media sosial kini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sarana komunikasi sampai dengan akses informasi. Perkembangan teknologi membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dan mudah dijangkau. Di balik manfaatnya, media sosial juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks dan informasi yang belum terverifikasi. Karena itulah Hari Media Sosial atau Media Sosial Nasional menjadi pengingat penting untuk memperkuat literasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Pemerintah Kota Palembang menargetkan perbaikan dan pemasangan baru 60.000 lampu penerangan jalan umum atau PJU hingga akhir 2026. Program tersebut mencakup masing-masing 30.000 titik perbaikan dan pemasangan baru di 18 kecamatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta perbaikan lampu jalan yang rusak dilakukan secara maksimal agar target dan dapat tercapai. Masyarakat juga diminta melaporkan kerusakan lampu PJU kepada petugas setempat. Selain perbaikan, pemerintah Kota Palembang akan melakukan pengawasan berkala terhadap lampu PJU. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan akibat gangguan teknis

maupun aksi vandalisme dan pencurian. Sekian Pajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Palembang malam ini.

Eng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, kembali renungan malam hadir menjelang kita berakhir atau mengakhiri Palembang malam ini. Untuk kebersamaan kita di hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, ketika hati kita lelah, pasrahkan segala beban kita hanya pada Allah. Karena dalam pasrah, kita menemukan ketenangan. Sungguh, Allah adalah tempat pelarian yang selalu membuka pintu bagi hamba-Nya yang mencarinya dengan sungguh-sungguh.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
1: Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mendukakan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Bagi saudara, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa.

0: di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, dalam serangkaian Palembang Pagi Ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Akan kita awali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini nantinya dengan sama-sama mendengarkan pengajian yang akan membacakan surah Al-A'ruf dimulai dari ayat 12 hingga 22, dibacakan langsung oleh Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci. Dilanjutkan dengan dialog interaktif nanti bersama dengan narasumber di via telepon, ada Mutiara Pagi yang nanti akan membahas dengan sebuah topik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi yang berhasil

0: akan kami hadirkan untuk Anda terupdate hari ini di 11 Juni 2026 bersama dengan BMKG SMP 2. Dan pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk memperbarui informasi Anda terkait di wilayah Indonesia. Pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama kami di Palembang Menyapa hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masih juga akan dilanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu pilihan dan juga hiburan hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, itulah serangkaian Palembang pagi ini yang akan membersamai Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, segera saja kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang akan membahas mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Dan kembali juga kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nantinya pendengar juga bisa langsung bertanya terkait topik kepada narasumber kita yang sudah membersamai di kesempatan pagi hari ini dengan topik memperingati Tahun Baru Islam bersama dengan penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau. Langsung kita sapa Ustadz Haji Hasbi Mustafa, Sarjana Agama MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah tersambung tadi ya. Apa kabarnya tadi di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ustadz, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Ustadz, boleh sedikit ya untuk disampaikan pencerahannya di pagi hari ini?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, agar kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Pada kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak lama lagi insyaallah tanggal 15 Juni nanti kita akan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menyambut perpindahan tahun Masehi, tahun Miladia, kita tahan berkorban materi, tenaga, kemudian ya kalau kita lihat kadang-kadang pakai musik, organ tunggal, dan lain sebagainya. Cuma hanya untuk menunggu pergantian tahun Miladia, tahun Masehi. Dan ini sudah memudaya, sudah tradisi masyarakat kita. Begitu ramai, kadang-kadang ya beli trompet, bakar sate, bakar jagung, dan lain sebagainya. Dan ini kebanyakan umat Islam mengadakan acara sedemikian rupa untuk menunggu pergantian tahun Miladia, tahun Masehi. Sebaliknya, ketika pergantian tahun Hijriah begitu sepi, bagaikan angin lalu, padahal itu tahun milik kita. Hendaknya kita sebenarnya sebagaimana mestinya, begitu ramai kita menunggu pergantian tahun Hijriah. Ini terbalik tahun Masehi, ramai betul. Sedangkan pergantian tahun Hijriah sepi, bagaikan angin lalu. Padahal itu tahun untuk kita, tahun milik kita, tahun umat Islam. Dan kita kadang-kadang lebihlah hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah. Januari, Februari, Maret, April. Kita balik misalnya, Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, dan seterusnya, hafal. Ketika bulan-bulan di tahun Hijriah, kadang-kadang kita tidak hafal. Tahu ketika, oh Maulid Nabi, baru tahu itu bulan Rabiul Awal. Kemudian peringatan Isra Mi'raj. Oh, tahu itu bulan Rajab. Baru tahu kita. Dan lain sebagainya. Coba kita urutkan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Kadang kita tidak hafal. Padahal itu bulan kita, tahun kita, umat Islam. Dan kita sekarang di bulan Zulhijjah. Kita doakan ini musim haji ya kepada saudara-saudara kita, mungkin juga orang tua kita, tetangga kita, teman kita yang tengah menunaikan ibadah haji dan sekarang secara bergiliran pemulangan jemaah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kembali ke kampung halaman, kembali ke kampung halaman dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika nanti perpindahan tahun Hijriah dari 1447 ke 1448, kita semestinya harus banyak bersyukur. Bersyukur, bermuhasabah bahwa dengan pergantian tahun ini bertambah pula umur kita yang diberikan Allah. Dalam hitungan tangan bahwasanya umur kita ini berkurang, bertambah, tapi di hadapan Allah umur kita pada hakikatnya berkurang. Kita ini sudah dijatai umur Rasulullah 63 tahun. Berarti umatnya tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Sekarang umur kita misalnya 40 atau 50 tahun. 40 tahun misalnya. Kalau diukur dengan umur Rasulullah, berarti lebih kurang 23 tahun lagi kesempatan kita menghirup udara, beribadah di muka bumi Allah ini. Nah, kesempatan kita untuk mendulang, memanfaatkan sisa umur yang ada di pergantian tahun nanti, mencari amal ibadah, mencari amal unggulan, mencari pahala, kesempatan kita. Iya, kalau sampai umur 63 tahun, iya kalau sampai umur kita lebih dari situ, tapi kalau tidak sampai 63 tahun, sisa 23 tahun lagi kalau umur kita 40. Hendaknya kita banyak-banyak mencari pahala, mencari ridho Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ittaqillah, bertakwalah dalam hadis Rasulullah. Fahai sumakunta wa asbi sayhatal hasanata tamhuha wa khulikin nas bi khulukin hasani. Apapun keadaan kita, bertakwa. Apapun susahnya kita, bertakwa. Betapapun senangnya kita, bertakwa. Bertakwa. Dan kesempatan kita, kesempatan yang ada, mencari amal ibadah untuk menghapus ataupun menutupi kesalahan. Dan bergaullah kita dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa baca di pergantian tahun Hijriah nanti, seberapa banyak sudah amal ibadah yang kita lakukan, seberapa banyak sudah perbuatan baik yang kita lakukan, mengevaluasi diri kita setelah pergantian tahun nanti. Jangan sampai kita terlena. Sudah umur sekian, masih 40 tahun, masih lama. Belum tentu. Umur 30 tahun, masih lama. Belum tentu. Belum tentu. Kesempatan kita mendulang perbuatan baik. Kita mulai di pergantian tahun nanti. Kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak berdoa, bahwa kita sampaikan sekarang ini di tahun 1448 Hijriah misalnya. Kesempatan kita untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi, jangan sampai kita terlena dengan kegiatan, terlena dengan kehidupan, gemerlap-gemerliknya makanan, minuman yang lezat dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pergantian tahun Hijriah nanti, berarti bertambahlah umur kita. Memperbanyak ibadah, berzikir, bermuhasabah, agar kita hari ini, besok lusa, minggu, berganti bulan, bahkan tahun, kita hendaknya lebih baik lagi. Ya, itu Mas.
1: Baik, Ustadz. Kita langsung saja untuk terima tadi ya, yang pendengar yang mau ingin bergabung bersama kita terkait topik, yang mau bertanya silakan di 369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Ya, ini Pak Abu Bakar di Jejawi.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu Bakar.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mohon pencerahan surat Yasin ayat 68 itu Ustaz. Jadi barang siapa dipanjangkan umurnya, dikembalikan pada asalnya kok. Jadi saya mohon pencerahannya itu Ustaz. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di luar tema tadi ya. Oke, ya, silakan.
2: Tidak apa-apa, tidak apa. Baik, Pak Abu Bakar di Jejawi, bahwa sudah dijelaskan Allah di dalam firman-Nya surah Yasin 68, kita ini akan dikembalikan kepada asalnya. Kita ini milik Allah, ciptakan Allah, asal-asal manusia itu diciptakan Allah dari tanah, saripati tanah dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita pun makan dari hasil, misalnya ya, tumbuh-tumbuhan seperti itu kan, sayur-sayuran tumbuh dari tanah, kita makan untuk kehidupan dan lain sebagainya, saripati tanah. Kemudian kita sekarang ini kan, ya, ada orang tua kita, ada kita. Kita hidup mengarungi dunia yang fana, beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian kita, dikembalikan kepada asalnya. Lalu kita, misalnya ya, dicabut oleh Allah, mengalami kematian misalnya. Kasarnya seperti itu, kembali ke tanah, kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah sering kita menyebut ketika ada musibah, inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan akan kembali kepada Allah. Milik Allah kita ini. Dan akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Awal manusia diciptakan dari tanah. Adanya Nabi Adam, berkembang biak sampai kepada kita ini. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Seperti itu. Itu Pak Abu Bakar ya.
1: Oke, baik. Ustaz, kita lanjutkan kembali. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Pili, Mutiara Pagi.
1: Iya, dengan Om Ana.
4: Dengan Ibu Utri.
1: Oh, Ibu Utri. Maroke, Ibu Utri di Maroke, mohon maaf. Silakan Bu Utri.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasbi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Utri.
4: Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, masalah memperingati Tahun Baru Islam. Ya, begini Pak Ustadz. Pengorbanan dan kesabaran, perubahan amalan utama perjuangan Rasulullah dalam mempertahankan, menyebarkan agama Islam, memperbanyak amalan kualitas ibadah, bagaimana dalam Islam makna Quran, dan juga Pak Ustadz, bagaimana doa akhir dan awal Tahun Baru Islam. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Hasbi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Utri di Maroke. Silakan Ustaz untuk bisa ditanggapi.
2: Iya, baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwasannya perhitungan tahun pada saat musyawarah Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya penanggalan tahun Hijriah ini dari mana dihitung, apakah dari Rasulullah menerima wahyu, apakah Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka pada musyawarah itu zaman Khalifah Umar bin Khattab dihitung waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Begitu besar perjuangan Rasulullah. Ya, namanya berdakwah ya, memperjuangkan agama Islam dengan ibadah dan lain sebagainya. Sehingga kita sampai saat ini bahwasanya perhitungan penanggalan Hijriah. Ya, kita kadang-kadang jarang menggunakan itu ya, menggunakan tanggal tahun Hijriah itu. Hendaknya misalnya kita di persuratan itu di atasnya misalnya Juni, di bawahnya Zulhijjah. Juni 2026, Zulhijjah 2014-47 Hijriah. Sehingga kita bisa mengetahui, oh hari ini tanggal sekian, oh hari ini bulan sekian, dan lain sebagainya. Kemudian di pergantian tahun nanti kita memang harus banyak-banyak berdoa bahwa terutama usia kita, umur kita dipanjangkan. Insya Allah dipanjangkan oleh Allah. Kemudian kita banyak-banyak berzikir, bermuhasabah di malam pergantian tahun itu. Banyak-banyak berdoa. Jangan kita ya lebih ramai pergantian tahun, menunggu pergantian tahun miladia seperti itu. Tidak mesti doa awal akhir tahun. Misalnya kita tidak hafal doa akhir awal tahun. Ya doa sebisa kita, tidak apa-apa. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar apa yang kita maksudkan, apa yang kita pinta dan lain sebagainya. Sekalipun doa kita mungkin belum, bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan oleh Allah, diganti dengan yang lain. Kesehatan yang kita miliki, umur yang kita rasakan, kita nikmati, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibu Tria.
1: Oke, baik. Lanjut lagi Tad ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Ini Sarkowi di Banyuasin.
1: Pak Sarkowi di Banyuasin, silakan Pak Sarkowi.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ingin bertanya masalah di surat An-Nahl 90 itu, kita disuruh berlaku adil. Setiap tahun, tahun Hijriah ini diperingati, dimegahkan kalau di desa kami. Tapi perubahannya tidak masih maklum itulah. Demikian. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya dulu. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarkowi di Banyuasin. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari dan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya kita ini harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kemudian besok harus lebih baik dari hari ini. Begitupun perhitungan minggu, bulan dan tahun sekarang ini, tahun ini kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Dan insya Allah tahun-tahun depan, 1448 Hijriah, kita harus lebih baik lagi dari tahun 1447 Hijriah. Waktu itu begitu cepat berlalu. Kita rasakan pada saat ini, tahu-tahu sudah subuh, tahu-tahu sudah zuhur, tahu-tahu sudah hari Kamis, dan lain sebagainya. Ketemu dari hari Jumat ke Jumat itu begitu cepat rasanya sekarang ini. Padahal waktu itu cuma, sama 24 jam. Dari hari ke hari itu sama waktunya 24 jam. Tapi kita merasakan begitu cepat seperti itu. Nah, bagi kita ini, ya, disampaikan tadi oleh Pak Sarkowi harus perbaikan seperti itu kan, minimal dari kita dulu masing-masing. Kita hari ini harus lebih baik, besok harus lebih baik. Tanamkan ke diri kita masing-masing. Kadang-kadang ya dalam segi pemerintahan, dalam segi kemasyarakatan, organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Kita maunya baik, hari ini harus lebih baik. Pengelolaan organisasi hari ini harus, tahun ini harus lebih baik. Tiba-tiba tahun depan pergantian pengurus kurang baik seperti itu. Hendaknya jangan sampai. Kita harus lebih baik terus. Dari hari, bulan, minggu, bulan, ketemu tahun, harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Tanamkan bahwa kita yang harus lebih baik. Itu Pak Sarkowi.
1: Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Tapi sebelum itu kita baca di via WhatsApp dulu Tad ya. Baik. Ada dari Pak Rombli Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Rombli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin Ustaz pertanyaannya, kita yang dulunya kurang rajin sholat, kurang juga membaca Al-Quran dan lain-lain, lalu sekarang mau berubah ke arah yang jauh lebih baik, tentu sangat berat betul untuk menjalani dan juga mempertahankannya. Adakah langkah agar tetap istiqomah? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan.
2: Baik, Pak Romli Jamal di Sembawa. Memang kita itu susah. Begitu misalnya mau memulai sholat subuh atau maghrib, kadang-kadang kita berat dalam artian ini mau baru akan melaksanakan ibadah atau perbuatan baik, dan itu banyak sekali biasanya godaan, banyak sekali apa namanya, rintangan, halangan. Padahal kita mau baru mulai berbuat kebaikan. Niatkan di hati kita dan kita berdoa kepada Allah, jauhkan dari sifat malas, jauhkan dari sifat apa namanya iri, dengki dan lain sebagainya. Tanamkan di hati kita, kita bertekad berdoa, sering-sering berdoa kepada Allah bahwa saya ini akan memulai, saya ini akan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah saya lakukan sehubungan dengan pergantian tahun nanti misalnya. Tidak mesti pergantian tahun kita mulai berbuat kebaikan. Setiap hari itu hari yang baik, berbuat baik. Setiap minggu, bulan, tahun, berbuatlah kebaikan semampu kita. Mulailah dari kita. Dan banyak-banyak berdoa, tanamkan di hati kita bahwa kita akan memulai. Kemudian kita misalnya malam ini atau zuhur nanti, kita baru mulai akan berbuat baik. Di sujud terakhir kita banyak-banyak berdoa, tapi jangan diucapkan, dalam hati saja. Di setiap sujud terakhir sholat, sholat apa saja? Di akhir sujud itu kita berdoa kepada Allah. Ya bahasa kita saja, Allah Maha mengetahui. Bahwasanya apa namanya, bertaubat misalnya kan, tidak membuatkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berikan kepada saya kekuatan, kesehatan untuk mulai melakukan perbuatan kebaikan. Berdoa. Doa itu yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Begitu azan misalnya, kita mulai, baru mulai begitu azan. Bersegeralah kita untuk mengambil wudhu guna mendirikan sholat. Jangan ditunda-tunda. Mulainya seperti itu, triknya seperti itu. Begitu azan misalnya, kita bersegeralah untuk mendirikan sholat. Ketika kita di masjid, kita dari rumah terpikir nih di masjid itu biasanya untuk beribadah, untuk bersedekah. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk masjid. Itu tabungan kita di akhirat nanti. Itu Pak Romlia.
1: Iya. Oke, baik. Ustaz, kita lanjut lagi ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi.
6: Assalamualaikum Pak Willy. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Pak Ustaz, dalam menyambut tahun baru 1448 Hijriah ini Pak Ustaz ya. Selain di muasabah diri atau introspeksi diri, kita amalan-amalan apa lagi Pak Ustaz yang baik kita kerjakan pada malam tahun baru Hijriah ini Pak Ustaz. Ya, itu saja Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Willy. Ya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, di samping kita beribadah umum ya, di samping kita misalnya berzikir kepada Allah, tadinya kita sedikit berinfak bersedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bersedekah, bahwa kita ini bersedekah sedikit, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Tadi kita berzikir, kita mulai untuk bersedekah. Mulai tahun baru nanti misalnya saya mau bersedekah. Tidak pernah-pernah bersedekah di tahun ini, tahun 1448 Hijriah nanti banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Banyak bersedekah untuk apa namanya, lebih baik lagi dari tahun ini. Banyak bersedekah selain kita berzikir. Kemudian ya kita misalnya ngumpul-ngumpul dalam pergantian tahun Hijriah nanti, kita banyak-banyak berdoa, mungkin membaca surah-surah yang banyak fadilahnya di dalam Al-Quran. Boleh, kita makan-makan itu boleh. Pergantian tahun-tahun miladiah, tahun masehi. Tapi di tahun miladiah itu jangan kita berlebih-lebihan. Hendaknya kita di tahun hijriah ini lebih ramai lagi seperti itu. Kemudian kumpul dalam rangka bermuhasabah, mengadakan kajian, kajian-kajian talabul ilmi seperti itu, menimba ilmu dan lain sebagainya. Itu Pak Adi ya.
1: Oke, baik. Ustadz, kita lanjut ke WhatsApp lagi ya. Masih kami nantikan di 0821-79-27-9090. Ini ada dari Bunga Sakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Benarkah tahun baru Hijriah tidak sampai pada tahun 1500 Hijriah? 1500 Hadunia akan berakhir atau kiamat? Apakah itu benar? Apakah itu ada, apakah itu merupakan hadis? Mohon pencerahannya Ustaz.
2: Baik. Bunga Sakura ya.
1: Ya Ustaz.
2: Kita tidak mengetahui kapan berakhirnya tahun, sampainya kapan berakhir dan sampainya tahun. Kita tidak mengetahui apa namanya, bagaimana kehidupan kita esok hari, tahun, bulan depan, kita tidak bisa mengetahui. Hanya Allah yang tahu dan wallahu a'lam. Umur kita tidak tahu kita sampai berapa, tetapi sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kita tidak mengetahui sampai di mana umur kita itu. Begitupun tahun. Bahwasanya Allah yang Maha mengetahui. Dulu pernah kita mendengar bahwa tanggal 9, bulan 9, tahun 99 ya, mau kiamat dan lain sebagainya. Ternyata itu prediksi manusia saja. Hari akhir itu pasti akan datang. Kita yakin dan meyakini di rukun iman itu bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tetapi kita tidak mengetahui kapan datangnya, hanya Allah yang mengetahui itu. Kita tidak tahu tahun-tahun Hijriah ini sampai misalnya 15.500 atau 1.500 tahun lagi misalnya. Kita tidak mengetahui. Allah yang mengetahui itu. Nah, hari kiamat pasti akan datang. Tahun akan berakhir. Kita mencari keberkahan, mencari amal ibadah, sampai dengan tahun kapanpun kita banyak-banyak beribadah. Ibadah itu gunanya bekal kita dalam menghadapi ketika kita dipanggil oleh Allah. Orang yang meninggal sekarang ini di alam barzah, di alam kubur, menunggu sampai hari kebangkitan. Dan itu pun tergantung dari amal ibadah kita. Jangankan di alam barzah, ketika kita menghadapi sakaratul maut saja, sudah ditunjukkan oleh Allah apakah banyak kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu Bunga Sakura yang...
1: Iya, oke baik. Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, sepertinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini. Tapi sebelum diakhiri, boleh Ustadz untuk memberikan materi penutup terkait memperingati Tahun Baru Islam. Silakan Ustadz.
2: Baik, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI, dimanapun berada, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pergantian tahun Hijriah nanti, berapa banyak kita evaluasi, berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Kita bisa evaluasi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Oh, hari sekian, hari itu, bulan sekian, tahun-tahun kemarin saya tidak sholat misalnya. Bulan-bulan sekian tahun kemarin saya menyakiti seseorang, saya berbicara tidak sesuai atau menyakiti orang dan lain sebagainya, kita tahu. Dan kita bisa mengevaluasi apa namanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, begitu tahun baru Hijriah nanti tiba, mudah-mudahan kita disampaikan Allah di tahun-tahun berikutnya. Tadinya kita kurang bersedekah, banyak-banyak bersedekah. 1.000, 2.000 kita berikan, kita infakkan. 7 kali lipat Allah akan memberikan membalasnya. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Tadi jarang ke masjid. Tahun depan kita rajin ke masjid. Tahun ini tadi kita jarang sholat. Bahkan tidak pernah sholat. Itu artinya kita perbaikan muhasabah. Tahun depan kita harus rajin sholat. Rajin sholat. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita ini terlena, berganti tahun seperti itulah, berganti tahun bahkan lebih buruk tahun-tahun depan ini mungkin dari tahun yang sudah. Jangan sampai. Nah, untuk itu mari kita selagi umur masih ada, selagi kuat, selagi sehat, selagi sempat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pergantian tahun Hijriah nanti. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah memperbanyak rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk memudahkan mendapatkan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf pada Allah. Kita sama-sama mohon ampun, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau, yakni Ustaz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, untuk pencerahannya di Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini mengenai memperingati Tahun Baru Islam. Terima kasih Ustaz.
2: Baik, sama-sama.
1: Baik, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dengan topik yang hangat lagi, yang bisa untuk membuka wawasan lagi dan juga bisa menambah wawasan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ke depannya.
2: Baik. Amin.
1: Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI terkait topik memperingati Tahun Baru Islam. Dan kami informasikan untuk Anda, di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti kami juga akan ajak Anda mendengarkan Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sudah diadakan jambore cabang secara berjenjang mulai dari ranting sampai dengan cabang itu sudah mempersiapkan anggota pramukanya untuk mengikuti jambore di tingkat provinsi ini. Kami sangat gembira, sangat senang karena memang antusiasme anak-anak pramuka.
3: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Jambore daerah merupakan perkumpulan penggalang pramuka yang telah melalui proses seleksi dengan tujuan membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Sebanyak 150 personil gabungan diterjunkan guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan launching CFD di Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, Jambore Daerah merupakan perkumpulan pulang penggalang pramuka yang telah melalui proses seleksi dengan tujuan.
1: Kuartir Ranting Kuarang Kecamatan Kemuning mendukung pelaksanaan Jambore Daerah Pramuka Sumatera Selatan yang merupakan perkumpulan penggalang pramuka melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan utamanya Kema Besar. Menurut Ketua Mapiran Kemuning Amiruddin Sandi, peserta yang mengikuti Jambore Daerah Tingkat Provinsi telah dilakukan seleksi mulai dari tingkat sekolah dasar. Jambore Daerah merupakan kegiatan 5 tahun sekali dan bertujuan untuk membina kemandirian, kepemimpinan, keterampilan pramuka, serta mempererat persaudaraan antar anggota pramuka. Amiruddin mengatakan pramuka merupakan kegiatan yang sangat baik untuk membentuk pramuka penggalang yang gembira dalam berkegiatan, mandiri dalam bertindak, berkarakter berdasarkan satya dan dharma pramuka, sehingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh, kreatif, disiplin, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan.
2: Sudah diadakan Jambore cabang secara berjenjang, mulai dari ranting sampai dengan cabang itu sudah mempersiapkan anggota pramukanya untuk mengikuti Jambore di tingkat provinsi ini. Kami sangat gembira, sangat senang karena memang antusiasme anak-anak pramuka ini memang sampai dengan sekarang itu masih sangat baik. Jadi anak-anak sekolah, tingkat SD, SMP, jadi penggalang itu ada dua, ada penggalang SD, ada penggalang SMP. Jadi antusiasme masyarakat ataupun anak-anak ini masih sangat baik. Jadi kalau banyak yang mengatakan oh pramuka ini apa sih di zaman era sekarang generasi gen Z ini ya lagi apa tidak ikut lagi pramuka, ternyata pada kenyataannya masih sangat banyak dan pramuka kami rasakan bisa sangat membantu membentuk karakter daripada anak-anak sekolah. Wah, kita membutuhkan lah pramuka ini untuk bantu pemerintah dan mereka membentuk karakter anak-anak sekolah ya, generasi muda, supaya dia lebih rajin, lebih tangkas, lebih cekatan dan juga lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan belajar dan kegiatan sehari-hari.
1: Jambore Daerah Jamda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan akan diselenggarakan pada 17 hingga 21 Juni 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang.

0: Acara ini menjadi ajang pertemuan akbar bagi pramuka penggalang se-Sumatera Selatan dan persiapan menuju Jambore Nasional. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2026. Berbagai tahapan telah dilakukan untuk memastikan kontingen Banyuasin dapat mengikuti kegiatan tersebut secara optimal. Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin, Latif, mengatakan persiapan diawali dengan pelaksanaan Jambore Cabang yang melibatkan peserta dari berbagai kuartir ranting. Setelah itu, masing-masing kuartir yang telah melakukan seleksi peserta yang akan mewakili wilayahnya pada tingkat kabupaten. Menurut Latif, tingginya minat anggota pramuka penggalang untuk mengikuti kegiatan tersebut membuat Kuarcap Banyuasin mengirimkan jumlah peserta lebih banyak dibanding ketentuan dasar dari alokasi 4 regu putra dan 4 regu putri. Banyuasin mengirimkan 5 regu putra dan 5 regu putri sebagai kontingen daerah. Ia menjelaskan progres seleksi peserta sepenuhnya dilakukan oleh kuartir ranting sebelum diusulkan menjadi utusan resmi Kuarcap Banyuasin.
2: Persiapan yang telah dilakukan Kuarcap Banyuasin dalam menghadapi Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu telah melaksanakan rangkaian Jambore Cabang. Setelah itu dari setiap kuartir ranting menyeleksi pesertanya untuk dikirim ke Kuarcap Banyuasin untuk mengikuti Jambore Daerah. Dari kuota 4 regu putra, 4 regu putri, Kuarcap Banyuasin mengirimkan lebih dari situ, yaitu 5 regu putra, 5 regu putri. Karena sangat banyak peminat daripada peserta untuk mengikuti ke Jambore Daerah Sumatera Selatan.
1: Latif juga menambahkan Jambore Daerah merupakan ajang silaturahmi dan juga pembelajaran bagi pramuka penggalang se-Sumatera Selatan. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu memperluas pergaulan, meningkatkan keterampilan, serta tumbuh menjadi generasi yang lebih unggul dan juga berkarakter. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait Jambore Daerah 2026 mengusung tema Pramuka Penggalang, Gemar, Gembira, Mandiri, dan Berkarakter.
3: Saya Tama, saya dari Pelaju, mewujudkan pramuka penggalang yang gembira dalam berkegiatan, tentu ini akan membuat mental mereka akan mandiri dalam bertindak dan berkarakter berdasarkan satya dan dasar dharma pramuka, sehingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh, kreatif, disiplin, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan.
4: Perkenalkan, nama saya Alex, saya berasal dari Aririla. Saya merasa tema gemar sangat relevan karena melalui kegiatan pramuka, kita belajar bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan yang menyenangkan membuat kami lebih semangat untuk belajar dan berkembang.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Terkait tema Jambore Daerah 2026 Pramuka Penggalang Gemar, itu merupakan tema yang sangat relevan dalam membentuk generasi muda saat ini, yang dimana generasi muda harus aktif, percaya diri, berakhlak baik, dan juga dari kegiatan ini para pramuka penggalang bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan, bisa melatih kemandirian dalam berbagai aktivitas, dan juga bisa memperkuat karakter para pramuka ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, tema dari pramuka ini sangat perlu diprioritaskan karena bisa mencerdaskan anak bangsa dan juga membentuk karakter yang bertanggung jawab dalam setiap para pramuka.
1: Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut terkait sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembinaan karakter pemuda melalui gerakan pramuka pada saat ini, berikut kita simak perbincangan singkat dalam wawancara Rian Apridani bersama dengan Wakil Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, Amri.
6: Baik, Kak Amri, bagaimana Pak Amri melihat arah anggota pramuka yang ada di Sumatera Selatan khususnya? Apakah ini bisa menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan kualitas para anggota pramuka kita?
7: Dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan, orang-orang yang dididik lewat gerakan pramuka ini walaupun orang sipil tapi memiliki jiwa-jiwa patriot yang tinggi, karena dengan jiwa dan semangat patriot yang tinggi inilah akan memperkuat jati diri bangsa. Nah, khusus di Sumatera Selatan tentu terus ditingkatkan pembinaan gerakan pramuka di kuartiap-kuartiap, setiapnya kuartiap Musi Banyuasin itu terus mencanangkan namanya Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini adalah anggota pramuka peserta didik yang diarahkan memiliki kemampuan yang lebih daripada standar yang ada dalam syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus. Nah, dengan demikian maka setiap anggota pramuka yang menjadi Pramuka Garuda itu betul-betul menjadi manusia-manusia yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh pembangunan bangsa Indonesia.
6: Baik, Kak, kalau kita lihat nilai-nilai yang diajarkan dalam kepramukaan ini adalah patriotisme, persaudaraan, tadi juga sempat disinggung, dan juga pembentukan karakter, ya. Kalau kita lihat bagaimana tantangannya di tengah kondisi pergaulan anak muda zaman sekarang seperti ini, Pak?
7: Kami. Ya, betul sekali. Di era globalisasi ini memang tantangan pendidikan kepramukaan maupun pendidikan umum secara luas itu besar sekali tantangan, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk media sosial ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Tapi sisi positifnya juga ada, bahwa dengan kemajuan teknologi ini adik-adik menjadi lebih cerdas, mendapatkan informasi yang cepat. Nah, sisi negatifnya ketika salah menggunakan teknologi yang ada, media sosial, nah berdampak juga. Oleh sebab itu perlu arahan orang tua, pembina pramuka, sehingga hal-hal yang positif dengan kemajuan teknologi yang ada di era globalisasi ini juga bisa bermanfaat bagi keberhasilan pendidikan kepramukaan. Lalu sisi lain juga memang di era sekarang banyak aktivitas-aktivitas yang sebenarnya berujung mirip-mirip pendidikan kepramukaan itu, tapi dengan nama lain seperti ada outbound dan lain itu. Sebenarnya itu ada dalam proses pendidikan kepramukaan, hanya karena perkembangan tadi orang buat sendiri, tapi diharapkan para pembina, pelatih, anggota pramuka ini betul-betul memahami situasi sehingga jati diri dan proses pelaksanaan pendidikan kepramukaan ini tidak kaku, menyesuaikan perkembangan, tapi tidak menghilangkan jati diri pendidikan kepramukaan yang berdasarkan trisatya dan dasa dharma itu.
6: Kak Amri, yang sekarang ini yang menjadi salah satu isu di dunia pendidikan kita adalah mengenai tentang bagaimana semakin menipisnya rasa kesetiakawanan, rasa persaudaraan di antara peserta didik kita. Kita ketahui banyak sekali kasus, misalnya bully di sekolah dan juga kasus-kasus kekerasan terhadap sesama anak. Itu apakah kakak melihat pramuka ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membentuk karakter anak didik kita ini, Pak?
7: Iya, betul. Makanya kakak bilang tadi bahwa kalau mereka sudah mengikuti pendidikan kepramukaan, insya Allah dia memiliki karakter yang positif, tidak akan terjadi yang katanya membuli dan lain sebagainya. Nah, itu adik-adik kita yakinlah sepanjang pengamatan dan pengetahuan kakak selama ini, ya alhamdulillah ketika mereka selesai pendidikan berhasil, tidak ada istilahnya yang nganggur. Nah, karena itu tadi, karena dia memiliki karakter tersendiri punya keterampilan, dan pendidikan kepramukaan itu bukan menjadikan orang pintar, tetapi menjadikan orang terampil. Nah, bahasa singkatnya, kalau orang pintar belum tentu terampil, tetapi kalau orang terampil pasti tidak bodoh. Nah, itulah yang tadi inginkan dalam proses pendidikan kepramukaan oleh Lord Baden-Powell itu yang mendirikan ratusan tahun yang lalu.
6: Baik, Kamri, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam pramuka, Kamri.
7: Oke, salam pramuka untuk pemirsa RRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1, frekuensi 92,4 FM, dan juga disiarkan melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 150 personil gabungan diterjunkan guna memastikan keamanan dan juga kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan launching Car Free Day di Palembang.
9: Sebanyak 150 personil gabungan diterjunkan guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan launching Car Free Day di Palembang. Jajaran Satlantas Polrestabes Palembang menyiapkan skema pengamanan jalur alternatif secara ketat menyusul rencana penutupan jembatan Ampera selama pelaksanaan launching nanti. Wakas Satlantas Polrestabes Palembang AKP Adi Suhendra menjelaskan, penempatan personil lalu lintas akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan prediksi tingginya animo masyarakat yang akan memadati area peluncuran. Adi memaparkan, berdasarkan hasil beberapa kali uji coba berkala yang digelar Pemkot Palembang sebelumnya, arus lalu lintas di seputaran jalur lingkar terpantau aman dan juga kondusif tanpa kendala berarti.
10: Tentunya dari Satlantas Polrestabes Palembang sudah menyiapkan untuk pengamanan dari personil, antisipasi kemacetan termasuk di daerah-daerah yang memang nantinya akan padat. Penempatan personil sesuai dengan jumlah dari animo masyarakat yang akan datang hadir untuk lonceng CB. Untuk personil sendiri yang turun sejauh ini dalam pelaksanaan uji coba, kita udah coba itu ada 150 personil gabungan dari Polrestabes Palembang sendiri dan juga dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas.
9: Selain bantuan dari Lintas Polda Sumsel, Adi menyebut pengamanan kegiatan CFD ini juga dibantu oleh rekan-rekan Dishub, Satpol PP, serta kecamatan dan kelurahan. Dari Jalan Radio Haruri Sekarang di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat di Jalan Putri Rambut Selako mengeluh adanya bau yang tidak sedap akibat pencemaran limbah dari sentra perajin tahu.
11: DLHK Kota Palembang bersama Kecamatan Ilir Barat 1 melakukan inspeksi ke sentra pengrajin tahu di Jalan Putri Rambut Selako Bukit Lama. Kunjungan ini menindaklanjuti surat peringatan kedua atau SP2 yang ditayangkan pada tanggal 5 Mei lalu terkait dugaan pencemaran limbah. Di kawasan RT16 tercatat ada 18 pengusaha tahu yang masih beroperasi. Camat Ilir Barat 1 Palembang Alexander mengatakan dari 8 pengusaha penerima SP2, 2 sudah menyelesaikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, 1 masih dalam pengerjaan, serta 5 lainnya terancam menerima surat peringatan ketiga jika tidak segera memperbaiki fasilitas limbah mereka.
12: Yang 5 ini nanti ada tindakan dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, tentunya nanti ada lagi 10 lagi ya. Karena total yang ada di Kelurahan Bukit Lama, Jalan Putri Rambut Selako ini ada 18. 10-nya yang belum kita buat SP1, 2 maupun SP3 agar tetap dilakukan pembinaan. Agar tetap dilakukan pembinaan oleh teman-teman Dinas Lingkungan, bahkan dibuat surat teguran tertulis sampai sanksi.
11: Menurut Alexander, pihak DLHK akan melakukan pengawasan dan pembinaan selain 8 pengusaha yang sudah mendapat peringatan. 10 pengusaha lainnya juga akan diawasi. Jika pelanggaran berlanjut, teguran tertulis hingga sanksi siap diberikan sesuai aturan. Salah satu pengusaha tahu, Ateng, mengaku kendala pembangunan IPAL disebabkan tanah timbunan yang labil saat penggalian kolam. Meski demikian, mereka berkomitmen menyelesaikan fasilitas pengolahan limbah untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan sekitar.
13: Dari petunjuk dari tim teknis DLHK, dari pemerintah, kita sudah melaksanakan, sudah bikin IPAL, dan mudah-mudahan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Dan selama ini kalau masyarakat merasa terganggu, dengan hati yang tulus kami minta maaf.
11: Sebelumnya warga mengeluh sungai hitam yang kotor dan berbau akibat limbah tahu yang belum diolah. Dengan pengawasan intensif pemerintah dan komitmen pengusaha, diharapkan kualitas lingkungan membaik sekaligus menjaga berlangsungnya industri rumahan tanpa merugikan masyarakat. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
1: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri.
14: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri, meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah, mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Waidian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
15: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti
14: itu. Ditambahkan Waidian Syah, selama ini para pekerja migran ilegal diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian. Banyak di antaranya menjadi korban penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jambore daerah merupakan perkumpulan penggalang pramuka yang telah melalui proses seleksi dengan tujuan membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Sebanyak 150 personil gabungan diterjunkan guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan launching Car Free Day di Palembang. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
4: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
5: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
2: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
6: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
7: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
8: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
9: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
10: Info cuaca.
11: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-31 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi cuaca Anda dengan perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh BMKG SMB 2 Palembang. Sudah hadir membersamai kita langsung di ujung telepon yang siap membagikan informasi terkait cuaca di Sumatera Selatan untuk edisi pagi ini. Ada Mas Zubaidi, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Zubaidi, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam Kak Billy.
11: Oke, baik, apa kabar Mas Zubaidi?
10: Alhamdulillah sehat Kak.
11: Sehat ya, roman-romannya hari ini cerah nih ya.
10: Iya betul.
11: Oke, baik, silakan Mas Zubaidi untuk updatean cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya seperti hari ini seperti apa nih?
10: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Kak Billy. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oki, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Selanjutnya, pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Lahat, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, dan Musi Banyuasin. Selanjutnya, pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 98%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 hingga 100%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, nihil atau tidak ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun perlu kami sampaikan waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang mudah terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, dan Pali. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menghimbau masyarakat dalam melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan tidak melakukan pembakaran hutan dan atau lahan karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan. Himbauan kami yang kedua yaitu apabila masyarakat akan melakukan aktivitas di luar ruangan agar senantiasa memperbanyak minum air putih mengingat kondisi di luar ruangan yang cukup terik dan panas guna mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Terima kasih.
11: Oke baik, terima kasih kembali Mas Zubaidi untuk informasi update cuaca wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Semoga bisa menjadi informasi yang sangat berguna sekali untuk masyarakat Sumsel ya, yang ingin nantinya melakukan aktivitas di luar terkhusus untuk outdoor di kesempatan hari ini. Terima kasih Mas Zubaidi, silakan melanjutkan aktivitas kembali.
10: Sama-sama Mas Billy.
11: Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik pendengar, masih kami akan hadirkan tentunya informasi-informasi menarik untuk Anda dalam serangkaian Palembang pagi ini hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kami infokan di menit ke 00 lepas dari pukul 7 nanti, kami juga akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
12: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, kira-kira di kesempatan pagi hari ini sudah melakukan aktivitas apa aja nih? Atau mungkin masih berleye-leye apa tuh bahasanya ya? Masih berleha-leha gitu ya. Karena mungkin kerjanya masuknya siang atau mungkin masuknya malam lagi gitu kan. Karena kan kerjaan ini shiftnya kan beda-beda. Ada juga yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk malam. Nah, pokoknya tergantung dari kebijakan tempat kita bekerja itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan pagi hari, bagusnya sih tetap bangun ya. Ya karena kenapa? Ya karena memang pagi hari itu situasi yang sangat apa ya? Sangat bagus sekali, juga sangat sehat sekali untuk kita sendiri tentunya. Apalagi yang misalkan tinggalnya masih di daerah penghijauan gitu, waduh, itu misalkan kayak satu impian banget gak sih untuk kita kembali ke alam gitu ya, iya gak? Karena selain situasinya juga sangat asrih juga untuk bisa kita menikmati menghirup udara segar dan juga tanpa ada polusi, tanpa ada gangguan apapun gitu yang masuk langsung ke badan kita, kita hirup melalui hidung kita, dan itu juga merupakan salah satu mood booster yang memang betul-betul sangat diinginkan sekali dari banyak orang, termasuk pilih pribadi juga tentunya. Pendengar, pastinya mood juga mempengaruhi ya, mempengaruhi untuk kita membangun bonding kita dari pagi hingga malam lagi. Namun pagi hari itu sangat betul-betul mempengaruhi kita untuk melakukan aktivitas ke depannya nanti. Karena produktivitas juga, kreativitas, mood yang baik juga tentunya akan memicu pelepasan hormon yang dopamin yang mempertajam konsentrasi. Jadi sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan lebih kreatif. Setuju gak sih? Setuju dong. Dan juga ketahanan terhadap stres, ketahanan maksudnya ya, ketahanan terhadap stres juga lebih terminimalisir. Kalau misalkan kita bonding pagi-pagi dengan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang fit. Nah, jangan sampai kita menemukan sesuatu hal yang mungkin membuat mood kita jadi buyar. Ah, itu jangan sampai lah ya. Oke lah, pokoknya kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga moodnya bagus, melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Pokoknya goal hari ini akan tercapai dengan semesta mendukung dan juga ikut campur tangan Tuhan juga yang mempersamai serta memberikan selalu ruang untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, seneng banget kalau misalkan ngomong kayak gini ya, jadi kayak ngerasa kita juga seneng, kita juga ceria itu menghadapi hari ini. Oke, pokoknya jangan cuman hari ini, esok, nanti dan juga seterusnya harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas apapun.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.